0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: 여러분 안녕하세요.
0: Teacher cakap hai semua. Okay, Teacher, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar ego.
0: Ego. Ego maksudnya?
1: Ini.
0: Ini. Contoh ayat dia apa, Teacher?
1: Kamu ingatkah? 재미있어요.
0: 재미있어요.
1: 재미있어요.
0: Saya ingat 재미있어요 tu macam kita suka, seronok.
1: Ya, yeah, betul.
0: Suka, seronok, kita boleh sebut 재미있어요.
1: Ya, jadi 이거 재미있어요.
0: Iga cemisaya.
1: Ya.
0: Ini maksudnya ini menarik, ini seronok.
1: Ya.
0: Ini memang seronok, Teacher. Belajar Korea bersama Teacher. Iga cemisaya.
1: Iga cemisaya.
0: Iga cemisaya.
1: Ya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, suka rakyat dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Ibu, satu perkataan yang membawa seribu makna dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula. Ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat pengorbanan.

Yeah. Esok kerja. Jadi hari ni kita luangkan masa dengan si dia yang ku cinta. Siapa yang kita cinta tu? Pastilah ibu kita. Selamat hari ibu untuk semua insan yang bergelar ibu di seluruh dunia ini. Tak kira mana di mana anda berada. Semoga doa ni kan jarang kita doa, jarang kita bacakan dalam doa. Tapi orang selalu sebut antaranya, semoga traffic light terus hijau. Semoga tak jumpa jalan jam. Ya betul. Bayangkan kalau kita nak pergi ke satu destinasi tu, ada 5 traffic light. Tapi 5-5 traffic light tu hijau. Ya Allah, ya Tuhan, ku tak tahu nak cakap bagaimana perasaannya kan. Siapa pernah alami dan siapa setuju. Dia mesti rasa macam, seronoknya traffic light hijau je ni kan. Memanglah. Saya nak bacakan lagi kiriman WhatsApp ini datangnya daripada anak ke ayah KBL kita, Zaidah dari Kampung Lukut. Ucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk ibunya ke ayah KBL pada hari ini. Dan juga selamat hari ibu untuk ibunya, juga semua insan yang bergelar ibu. Semoga kita sentiasa ceria-ceria selalu katanya. Mokhtar Ali dari Felda Pemanis, ucapan untuk Pak Bia. Dia dah tak sabar. Sekejap, hari ni kita mula pukul 8.30 boleh tak? Untuk semua kawan-kawannya, Isan 60-an, orang keluar untuk Erfor, Fauzi Parlan, Lina, Ninana Azman, Kak As katanya, Jiha, sama hari ibu. Hari ni akak goreng cempedak sampai rasa harapan goreng cempedak sampai tu Lanjar FM. Semua rakan-rakan SKS yang bergelar ibu, juga adik-beradik-beradik yang bergelar ibu dengan harapan semua. Kita semua sentiasa menjadi ibu yang terbaik dari yang terbaik. Selamat hari ibu semua. Baiklah saudara, kita nak berhenti seketika. Selain daripada itu, kita nak berkongsi berkenaan dengan Hari Kesedaran Autism Sedunia. Hari Kesedaran yang akan berlangsung pada 14 Mei nanti. Boleh saksikan, boleh dengarkan, boleh sertai bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang di Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru. Dayangan Nur Faiza dan juga Dino, rindu bayangan insan yang kita sentiasa rindu adalah seorang ibu. Lebih-lebih lagi apabila ibu kita telah pergi meninggalkan kita. Cerita.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Kasih ibu tidak pernah meminta untuk dibalas, namun sentiasa memberi tanpa batas. Dialah cinta pertama yang kekal selamanya. Selamat Hari Ibu, terima kasih kerana sentiasa ada. #SeteguhKasihIbu, ikhlas dari saya DJD untuk anda semua.

Jor FM Merbata Selatan, Gurindam Ibu, lagu dia dengan Asiah dan juga Aziz Capang. Bawa kita ke 8.31 minit pagi. Kita buka tirai untuk segmen rancangan lagu pop ya ye. Hashtag kawan yang pilih. Sebab apa kawan yang pilih? Ini semua adalah permintaan daripada kawan-kawan Jor FM semua. Di mana lokasi? Di manakah tempat untuk mereka meminta lagu yang disiarkan ini? Pastinya di Facebook Johor FM. Jadi kepada anda sedang mendengar, tertanya-tanya macam mana nak dengar, nak pilih, boleh dengarkan di Facebook Johor FM. Boleh tengok di Facebook Johor FM, media sosial Facebook. Cari saja Johor FM, J-O-H-O-R-F-M. Dan di situ buatlah permintaan lagu apa nak dengar di rancangan Pop Ye Ye, kawan yang pilih. Sebelum kita pergi ke permintaan lagu kawan-kawan kita ni, jangan nak baca lagi kiriman WhatsApp ini. Datang daripada Kak Arah, Bayu Damai Pengerang. Kak Arah, apa khabar Kak? Selamat Hari Ibu katanya. Semoga Allah SWT sentiasa menguniakan mak kesihatan yang baik, kebahagiaan, ketenangan hati dan rezeki yang melimpah. Kami sayang mak dunia akhirat. Dari Nana, Nurul, Nas dan Aki. Terima kasih DJ. Oh, nak minta ucapan untuk mak saya. Okey, ini anaknya Kak Arah, Bayu Damai Pengerang. Oh, okey, ini anaknya. Dari anaknya Nana, Nurul, Nas dan juga Naki. Anaknya nama Jannah Rasman. Alah, Kak Arah comel, Kak Arah kita. Ini lagi permintaan. Alah, ni sedih juga ni. Daripada Jamal Amal. Selamat pagi Jiha, selamat Hari Ibu untuk arwah ibu saya yang baru saja meninggalkan saya, kalau saya tak silap minggu lepas, baru 2 minggu macam tu. Kenangan Hari Ibu selalu kenangan Hari Ibu selalu saya balik kerja akan ajak arwah pergi ngeteh kat kedai mama. Tapi hari ni saya balik kerja akan ke pusara arwah ibu untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk ibu saya. Buat semua ibu-ibu, selamat Hari Ibu sedunia. Dia nak dengar lagu Jasa Bonda. Boleh, tapi bukan sekarang. Sekejap lagi sekejap lagi jap bacakan. Jasa kan. Kamsia Mahad, selamat pagi buat Mat Saleh dan isterinya. Semoga sihat selalu katanya. Jangan lupa makan ubat. Oh, jangan lupa makan ubat. Baik, kita nak dengarkan pilihan permintaan daripada kawan-kawan kita ni. Daripada Kak Mas Mona JDT, salam Pop Ye Ye, katanya nak dengarkan lagu Teman Baru Dendangan E. Halim. Seterusnya Mokhtar Ali, dan nak dengarkan lagu Dendang Anak Tani Dendangan E. Ramli. Juga menyusul selepas itu Sarimah Saleh nak dengar ke lagu Dara Pujaan Dendangan El Ramli. E. Halim, E. Ramli, El Ramli. Kalau saya lah dulu kan, WGH. Terus dengarkan Jer FM Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

Baru berlalu lagu Dara Pujaan, permintaan daripada Salimah Saleh. Dia dengan El Ramli. Bawa kita ke pukul 8.43 minit pagi. Ada lagi lagu-lagu permintaan Sabah. Kita akan kongsikan. Tapi lagilah selang-selilah dengan ucapan daripada rakan-rakan kita ni. Sempena Hari Ibu daripada Mak Ani katanya. Salam Jiha. Selamat pagi. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang menggelar ibu. Pada semua ibu tak kira di mana sahaja berada. Tak ada siapa. Tak ada ibu. Siapalah kita ya Jiha. Untuk jasa buat tugas ceria selalu. Katanya nak dengar lagu Ibu Mamat. Ada Tasya dah pagi tadi. Mak ni dengarlah kan. Selamat pagi daripada you juga Kak Jaimah dari Kampung Sungai Buh Kukup. Nak titip ucapan selamat hari ibu untuk semua sahabat-sahabat yang bergelar ibu, antaranya Kak Mar, Waknah, Sadah Markom, Kak Zunaili dan semua ibu-ibu di luar sana. Semoga semuanya tetap tabah dan sabar selalu dalam melayani kerana anak-anak yang bermacam ragam. Kan? Okeylah Jiha, itu je. Terima kasih DJ Jiha. Terima kasih kembali. Boleh juga follow Facebook kami Jor FM. Boleh juga komen di gambar yang di muat naik di status di Johor FM. Baik saudara, lagi lagu yang kita nak tunaikan ini permintaan daripada Cik Nin Banjari. Nak dengarkan lagu dia dengan Jaafar O. Merindu Kasih dan juga Kak Nora Anim nak dengarkan lagu Bahagia Menjelma. Dendangan M. Syarif. Apa lagi? Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Pop Yeye, #kawan ya, pilih Johor FM.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

JFM Permata Selatan yang berminta anda pada Norah Anim bahagia menjelma amsyarin bawa kita ke pukul 8.51. Pada anda yang tertanya-tanya macam mana nak pilih lagu ni, buat perpilihan yang di Facebook JFM, di status yang dimuat naik oleh penerbitnya Tuan Haji Saufi kita. Lagi kiriman je nak kongsikan ini. Ini je nak kongsikan di Facebook pula lah. Daripada Apu Arab Minang, selamat Hari Ibu. Katanya sekamat Hari Ibu. Terima kasih Azman Sarmo, selamat bersiaran di Warung Udara Jor FM di Jejia. Selamat Hari Ibu pada semua yang bergelar Ibu. Kak Aini Isak Aciang JDT, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Hari Ibu untuk Jihad dan semua wanita bergelar Ibu. Kak Inisa kita, selamat pagi semua untuk DJ. Selamat Hari Ibu untuk ibu di muka bumi ini. Jadilah ibu yang terbaik untuk keluarga kita. Alhamdulillah syukur masih ada ibu, mak, umi. Al-Fatihah untuk ibu yang sudah tiada. Ang Tingkiat, selamat Hari Ibu katanya. Kak Marfuah Parlan kita, selamat Hari Ibu juga Jihad. Juga untuk semua rakan yang bergelar Ibu. Reisa, selamat pagi, selamat pagi katanya. Ina Mahdi, selamat Hari Ibu untuk wanita yang bergelar Ibu. Semoga terus kuat demi anak-anak dan keluarga. Buat arwah ibu dan ibu mertua, moga tenang di sana. Doa anak-anakmu sentiasa ada. Kadang-kadang kan ucapan selamat Hari Ibu ni bukan untuk ibu yang melahirkan sahaja, tetapi juga untuk ibu yang membesarkan. Kadang-kadang kita lupa ibu ni bukan melahirkan sahaja, ada juga ibu yang membesarkan, ibu yang memberi bantuan, yang menghulurkan kasih, yang menjaga kita tanpa kita sedar. Dan berkat doa mereka lah kita terus berada di sini, berjaya hingga sekarang. Lagi lagu permintaan daripada rakan kita ini, nak dengarkan lagu Dendang Remaja daripada orang Tina J. Abdul Wahab ataupun Ayah Wahab kita, dan juga lagu Jauh Pandangan dengan Halim Yatim, permintaan daripada Hajah Halijah Hamzah. Terus dengarkan Jer FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: Dalam dunia yang sibuk dan penuh cabaran, kasih ibu tetap menjadi tempat paling damai. Ibu tidak meminta balasan, cukup sekadar melihat kita bahagia. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu daripada saya, DJ Jihan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Ibu, satu perkataan yang membawa seribu makna dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula. Ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat, pengorbanannya tidak ternilai. Hakim mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. #seteguhkasihibu.

Baik, Jarah FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Masuki jam keempat segmen Hello Permata. 9.10 minit pagi. Masih lagi kita dalam segmen Hera Aura Permata. Hera pula. Boleh saksikan saya di TikTok Jarah FM Official. Ada jam berkobor jambek. Selamat Hari Ibu dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih. Aiman Comot 46. Aiman Comot. Aiman, kita pernah bergambar bersama kan, Aiman. Katanya selamat Hari Ibu untuk ibu saya, Puan Rosni binti Haji Osman. Semoga ibu saya sihat-sihat. Terima kasih. Hasniza juga, selamat Hari Ibu. Lan 7661. Azwan Satar AF 2014, selamat Hari Ibu untuk semua ibu di dunia. Al-Fatihah buat ibu tersayang Fatimah binti Muhammad Saleh. Alhamdulillah. Semoga doa kiriman Al-Fatihah daripada seorang anak kepada ibu yang telah tiada, kepada insan tersayang yang telah tiada, akan membuatkan kubur mereka terang benderang, kubur yang sempit diluaskan, dan juga di orang apa diringankan azab ketika di neraka nanti. Oh, sedihnya kan. Baik, lagi kiriman daripada Azlan, Azwan Sata, Real Toxic, Abang Man. Apa khabar Abang Man? Zira Azira juga, orang nak ucapkan selamat Hari Ibu. Jamal Mal, marah bukan kebencian tapi tanda sayang dari seorang ibu. Betul, betul. Ajib, nak dengar lagu raya tak boleh.

Ayuh Huar ke Johor. Jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

JFM Permata Selatan 9.25 minit pagi. Kalau anda saksikan di TV satu ketika ini, ada hiasan dekorasi untuk kek Hari Ibu. Ada orang tak nak bagi saya kek. Sampai Hari Ibu hari ini, saya pergi dia. Sedih. Mama Syahir katanya, jom cari lontong darat. Kenapa lontong darat? Kenapa tak lontong laut? Ada darat, udara, air. Lontong darat ada? Tak ada kan? Dekat Johor dia panggil lontong darat. Jangan main-main eh. Baik, kiriman dari Nur Fazilawati Sain. Ucapan Hari Ibu untuk arwah ibunya, kenangan terindah bersama arwah ibunya, arwah Salamah Sarip. 135 LC ataupun botak. Selamat pagi dijihas, selamat Hari Ibu sedunia. Ya betul. Razali Mamak Syahir juga selamat pagi. Lagi Jamal Amal, Junaida Ilyas, Aini Ishak, selamat Hari Ibu untuk ibu sedunia. Wak Jam, kakak tolak kerusi sampai berapa? Sampai pukul 12.30 hari. 12.30 hari kita kat sini. Masri Katim, assalamualaikum, selamat pagi DJ Johor FM. Selamat pagi juga untuk anda semua pendengar, tak kira walau di mana juga berada. Lagi siapa ni? Kak Norani, selamat Hari Ibu untuk adik-beradik dan selamat ulang tahun untuk akak-akak. Semoga sihat selalu, insyaAllah. Dan Mama Aikal juga selamat pagi. Kiriman di Wasabi Johor FM, kita ada daripada Noraini HR. Assalamualaikum, selamat Hari Ibu untuk Kak Idah dan adik Lela dan semua yang bergelar ibu di luar sana. Anda memang hebat, daripada Noraini HR. Juga daripada Latif Putera, selamat berkunti Jihadi Arwah Aura Permata. Terima kasih lagu yang dikudarkan. Selamat Hari Ibu untuk Hajah Sarah binti Haji Abdul Jabbar, ibu nya. Semoga ibu terus diberikan kesihatan yang berpanjangan. Daripada Latif Putera Johor. Airul Saha, selamat Hari Ibu untuk arwah mak saya Jamaliah binti Awang. Muhammad Syahir, selamat Hari Ibu kepada semua yang telah dan bakal menjadi ibu. Aini Saha, ibu kita dah pergi, tak kembali lagi. Arwah Zainab binti Jabbar, juga arwah mertuaku, adik-beradikku juga. Untuk Zaili Kitchen, ucap untuk ibu akak yang dah tak ada, seorang ibu yang dah 6 tahun pergi selamanya. Baiklah saudari, kita nak terus berhibur lagi di Hari Ibu ini. Kita ada lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita, Mas Armin Kota Tinggi. Nak dengarkan lagu dendangan Si Baju Hijau. Lagu tajuknya Si Baju Hijau dendangan Sanisa Huri dan The Hooks. Seterusnya Tantari dan Mas Mira nak dengar lagu permintaannya. Lagunya tajuk Rindu Jangan Menangis Pun Jangan, dendangan Fatima Ches dan juga Nora Mazita Mahmud, Jumpa Mesra SG Bank. Terus dengarkan Arwah Permata di Johor FM, Permata Selatan.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Kasih ibu tidak pernah meminta untuk dibalas, namun sentiasa memberi tanpa batas. Dialah cinta pertama yang kekal selamanya. Selamat Hari Ibu, terima kasih kerana sentiasa ada. #SeteguhKasihIbu, ikhlas dari saya DJD untuk anda semua.

ingat, jangan mengenang. Dan juga itu dia Fatim M. Amin bawa kita ke 9.50 minit pagi saudara. Pukul 10 nanti kita akan sama-sama dengarkan Dunia 10 pagi, berita yang saya bawa pendengaran anda merusi saluran nasional FM. Itu pukul 10. Lepas tu ada apa? Lepas tu kita ada MTH, muzik tambahan. Nanti hari ni istimewa, lagu yang saya siarkan, lagu yang sudah pun siap disusun, semuanya khusus untuk ibu. Ataupun ada lagu-lagu yang kaitan dengan ibu macam tu. Macam tu lah. Lagi kiriman di Wasabi saya nak kongsikan untuk anda. Daripada Jamali Ahmad katanya, kepada DJ bertugas, semua keluarga DJ Wanita Jor FM, selamat Hari Ibu. Mami Renggam, selamat bertugas Jiha. Selamat Hari Ibu untuk semua kaki tangan radio nombor 1 bangsa Johor ini. Juga untuk DJ Jiha di Aura Permata, kiriman daripada Mami Renggam. Terima kasih banyak-banyak atas kiriman anda semua, baik di Wasabi, di TikTok. Dan selamat pagi juga untuk tukiran user kita ini, Sakura Junaida Elias, Kak Nora Anim kita, Rahmat Rahmat Said, lagi Zailin Kitchen, Aini Ishak dan semua yang menemani saya di TikTok Johor FM Official. Boleh je berkomunikasi dengan saya di TikTok Johor FM Official. Dua lagu permintaan terakhir ini datangnya daripada Jasminah Jonet. Nak dengarkan lagu Kasih Berjanji, dendangan Enadar and the Zarax. Dan seterusnya Nur Zulimah Kawimah nak dengarkan lagu JK Misa, Irama Desa Seberang. Itu dia. Terima kasih atas komen-komen dan juga rakan-rakan kita semua. Ida Musa juga, Assalamualaikum Jihad. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang menghantarkan kiriman, terus hantarkan kiriman anda. Jangan risau, Jiha akan bacakan bukan pukul 10 nanti tetapi pukul 11 pagi nanti. Boleh hantarkan ke 012-930-1019. Kita raikan bersama-sama hari ini merupakan Hari Ibu Sedunia. Tarikh keramat ini disambut pada hari Ahad, minggu kedua setiap tahun. Bulan Mei, Ahad minggu kedua. Jadi hari ini 10 Mei merupakan Hari Ibu. Macam-macam perkara yang dilakukan oleh anda semua untuk menghargai jasa ibu. Yang paling penting sekali, kiriman doa, jangan lupa. Selain mal, kalau ada extra tu, bagilah duit, kiriman duit. Baik, sama-sama kita dengarkan lagu Kasih Berjanji dan juga Irama Desa Seberang, JK Misah dan juga Inadar and the Zarax. Pada anda, jom kita sama-sama saksikan live TikTok Johor FM Official dan mendengarkan kami di 3 frekuensi ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma, Aura Permata Johor FM, Permata Selatan.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin Sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshed. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed Al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin Al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir Al-Shara. Menteri Penerangan Hamza Al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz Al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, selang masa, istilah bahasa Inggeris, time lapse. Maksudnya, kaedah mendedahkan jalur filem pada satu tempoh masa tunggal atau pada jarak waktu yang mendahului. Apabila filem ditayangkan dalam kelajuan yang biasa, aksinya akan kelihatan lebih cepat. Ayat contoh, video selang masa menunjukkan bunga itu berkembang dalam tempoh beberapa saat sahaja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Ayuh warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

Ya, hidup ini semen hari jam terakhir semen Aura Permata 11.15 minit pagi. Masih lagi berteman dengan saya DJ Jiha di Jor FM, 3 frekuensi untuk anda dengarkan kami. Pastinya pastinya 101.9, 105.3 dan juga 92.1, ataupun dengar di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ucapan ini di nombor WhatsApp Jor FM datangnya daripada Sakura Ibrahim, Taman Bukit Tiram Johor, katanya khas ditujukan untuk bondanya, emaknya tercinta Aminah binti Tahir. Semoga sentiasa senyum selalu. Selamat Hari Ibu Sedunia. Terima kasih. Ini daripada Bokta Ali, Felda Pemanis Segamat. Ucapan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu seluruh Malaysia, terutama kepada isteri saya yang bernama Normah Dahlan yang telah melahirkan anak-anak saya. Tak lupa juga untuk ibu kepada anak saya. Selamat Hari Lahir Ibu kepada anak saya yang bernama Suhaila. Jarang saya rasa ini baru ucapan pertama seorang suami kepada isteri ucapkan selamat Hari Ibu. Yang lain mana? Tiba marah orang lain. Kak Ara daripada Pengerang ni, Kak Ara Taman Bayu Damai, hai Jiha, selamat Hari Ibu untuk Jiha dan Ima, semoga sejahtera selalu. Itu gambar, dia tunjuk gambar. Gambar apa saya tak perlu ceritakan. Lagi kiriman ini datang daripada Hashim Keluang Johor. Selamat Hari Ibu buat ibu saya yang telah tiada. Semoga tenang di alam sana. Al-Fatihah. InsyaAllah. Baik. Lelaki tengah busy cari bunga. Betul Zira. Azira tengah busy. Sali Japiai juga, selamat Hari Ibu. Ini dari Rumah Biru . Adalah saya wish untuk ibu dan isteri. Tunggu posting je. Itu dekat ni Rumah Biru dia. Dekat mana? Kongsi lah dekat sini. Dekat ni. TikTok Jor FM Official. Dia bacakan. Abdullahi, selamat Hari Ibu. Sukarno Karno juga, selamat Hari Ibu untuk insan yang bergelar ibu. Telefon untuk DJ Jihad dan rakan-rakan yang bergelar ibu. Untuk DJ Radio Jor FM Permata Selatan. Sadiah Markom juga. Kak Ani. Lagi siapa ni? Azmi Aisyah, Marfuah Parlan, selamat Hari Ibu. Risa Mawar Merah, Ina Mahadi, selamat Hari Ibu untuk insan berkelar ini. Semoga terus kuat-kuat demi anak-anak dan keluarga. Untuk arwah ibu dan ibu mertua, semoga tenang di sana. Baik, kita nak berhibur seterusnya ini. Kita ada lagu. Lagu ini tak ada perkataan ibu. Lagu ni teramatlah sedih. Sedihlah sebab dia mengisahkan tentang rumah dan juga kasih yang ditinggalkan. Lagu ni dengan Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Selepas itu ada Uji Rashid duet dengan Hel Amir, Gurindam Ibu. Dan juga seterusnya ada lagu Cira Harui dan juga Ayana Kiroro Mirai. Terus dengarkan Jor FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor, Aura Permata.

0: Ibu, satu perkataan yang membawa seribu makna. Dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula, ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat, pengorbanannya tidak ternilai. Hakim mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. Hashtag seteguh kasih ibu.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
5: Ibu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga kekuatan kita untuk melangkah ke masa depan. Dialah sumber semangat yang tak pernah kering. Selamat Hari Ibu. Hashtag seteguh kasih ibu. Ikhlas dari saya, Nurlista.

Baik, Johor FM pada mata selatan 11.34 minit pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan di TikTok Johor FM official ketika ini yang sedang masih lagi bersama-sama dengan saya, antaranya Zira Azira, Junaidah Al-Ilyas, Iin, siapa lagi ni? Sakura, Mama Usin Ajit, Hamzah, Bobo Maca, Aceh Hadir, Gemilang Shop. Lagi siapa-siapa, say hi sikit, Jamal Amal, Muhammad Haikal, terima kasih. Baik, jangan kongsikan sedikit ini daripada laman media sosial dan Pertuan Agong, kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Pada Kebaginda dan Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Pada Kebaginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, menzahirkan ucapan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Menurut baginda, seorang ibu memegang pelbagai peranan dalam membentuk jati diri manusia. Daripada mereka, kita belajar tentang nilai insan, ketabahan dan erti pengorbanan. Selain itu, baginda juga turut menzahirkan penghargaan mendalam buat Raja Permaisuri Agong atas ketulusan dan dedikasi baginda membesarkan anak dia dengan limpahan kasih sayang. Baginda juga turut menyeru rakyat untuk terus mendoakan kesejahteraan bonda-bonda yang telah pergi mendahului kita. Sedih kan? Ucapan daripada Seri Paduka Baginda. Baik, saudara, kita meninjau ke rumah biru Johor FM untuk Abah Haji. Assalamualaikum. Selamat Hari Ibu untuk Jihad dan selamat bertugas. Semoga sihat sentiasa, ceria juga untuk semua insan yang bergelar ibu. Juga daripada Wak Jimah, Wak Amin, Wak Amin, Wak Jimah. Selamat Hari Ibu katanya. Hazrul Roundy juga, selamat Hari Ibu. Ini daripada Wana Periani. Selamat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu. Ibu-ibu dalam grup SKS, ibu-ibu dalam grup Helwah Mulfakat Periani, ibu-ibu di Kaunti Johor FM, untuk arwah Mak Wana Hajah Siti Mariah binti Paimon dan arwah Mak Metua Wana Isa Esah binti Haji Zaini. Al-Fatihah, moga Mak tenang di sana. Untuk Jihad tersayang, selamat Hari Ibu ya Jihad. Salam sayang daripada Wakna Hajah Siti Marmah binti Paimon. Okey, nama ibunya Hajah Siti Marmah binti Paimon. Baik. Wow, terima kasih atas tap-tap yang diberikan oleh pendengar-pendengar di TikTok Johor FM Official. Sayang korang semua. Baik, kita nak dengarkan lagu satu buat ibu Suhaimi Mior Hassan. Terus dengarkan Johor FM.

Ya, katanya sekolah itu adalah penting, tapi kadang-kadang kita lupa cikgu pertama kita adalah ibu kita. Ya tak? Dia ajar kita ibu. Dia ajar sebut ibu, mama, mak, bonda, mami, emak. Kadang-kadang kita lupa adalah guru pertama yang mengajar kita berkata-kata. Baik, ibu bukan sekadar insan yang membesarkan, tetapi pembentuk nilai dan kekuatan yang sentiasa mendahului setiap cabaran. Sebagai pembimbing, penyorak terbesar dan sumber sokongan berterusan untuk kita semua. Dialah juga seorang ibu, seorang jururawat, seorang cikgu, seorang doktor, seorang apa? Seorang pemandu, seorang apa lagi? Segala pekerja, seorang hakim, seorang polis di rumah. Kerana di rumah segala-galanya boleh berlaku. Kalau anda ibu yang berkejaya, tahniah diucapkan kerana anda mampu mengimbangi kejaya dan keluarga anda. Tetapi kalau anda seorang ibu suri rumah tangga, tahniah lagi saya ucapkan kerana anda dapat memberi fokus tumpuan utama 100% kepada untuk membesarkan anak anda. Ianya bukan satu pekerjaan yang mudah yang tidak pernah habis. Kain di dalam bakul tidak pernah habis. Pinggan mangkuk di dalam sinki tidak pernah habis. Begitulah turutannya. Apabila pinggan dibasuh, akan ada pinggan lain dalam sinki. Apabila baju sudah dilipat, bagaimana pula dengan baju diampai? Itulah semua pekerjaan mulia seorang ibu, menyediakan makan, menjual makanan kepada anak-anaknya. Baik, daripada saya Wana Wajihah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita akan dipermudahkan di ruangan dan kesempatan ini juga. Saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu saya Puan Roziah binti Sa'ad dan juga ibu mertua saya Puan Azizah binti Ahmad. Semoga kedua-duanya dikurniakan kesihatan yang berterusan, dikurniakan kasih sayang yang limpah ruah, dan juga dipermudahkan segala urusan. Daripada anak anak adik-beradik saya, semua sekali pendengar-pendengar Johor FM dan juga insan yang bergelar ibu di seluruh dunia yang sedang mendengarkan hari ini, anda adalah seorang ibu yang kuat dan hebat. Untuk itu, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita dipermudahkan dan semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Semoga bulan Mei ini lebih baik daripada bulan April. Semoga tahun 2026 ini lebih baik daripada tahun 2025. Dan semoga tahun 1447 Hijrah ini lebih baik daripada tahun 1446 Hijrah. Sentiasa mencuba memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik agar orang di sekeliling kita juga akan turut tersenyum lihat kejayaan kita. InsyaAllah selepas ini anda akan bertemankan DJ D di segmen Variasi Permata dari saya Wana Wajihah Mustafa. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada 2 minggu lagi. Assalamualaikum dan jaga diri. Assalamualaikum sekali lagi.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Ayo huat ke Johor. Jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS Johor di sana sini dan Cak Cakna ha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari ini ucapkan kepada anda semua. Salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, radio pelan nombor 1 bangsa Johor, yang mendengarkan kita di tiga frekuensi kita, itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klinik, pastinya secara percuma untuk anda. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas kita, iaitu siapa tadi? Ya, untuk hari ini DJ Jiha yang menemani anda untuk Aura Permata. Okey, untuk hari ini pula, segmen seterusnya, segmen kedua, iaitu Variasi Permata. Siapa lagi kalau bukan saya, DJ D, yang akan menemani anda bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Yang pastinya pelbagai lagu menarik terbaik, insyaAllah informasi santai dan juga yang terbaik untuk akan kami sajikan untuk anda. Ya, hari ini hari apa? Hari ini merupakan hari yang istimewa, kan? 10 Mei 2026 yang pastinya seluruh dunia meraihkan insan yang paling bernilai dalam hidup kita, iaitu ibu. Jadi buat semua insan yang bergelar mama, umi, emma, ibu, mami dan juga bonda, selamat menyambut Hari Ibu. Terima kasih atas semua dan juga setiap kasih sayang yang diberikan, pengorbanan yang tidak terhingga dan juga doa yang tidak putus-putus untuk anak-anaknya. Ya, kasih ibu membawa ke syurga, pengorbanannya tak mampu dibayar dengan apa jua nilai. Okey, jadi untuk hari ini, bermula tengah hari ini, jom kita santai bersama dengan Variasi Permata. Khas untuk semua pendengar Johor FM dan tentunya untuk insan yang paling istimewa, ibu kita yang tercinta. Terus kekal dan setia bersama di Johor FM Permata Selatan.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, 12:23 minit tengah hari. Itu dia tadi lagu Izlin, Hai Hai Bye Bye. Nak pergi mana tu Hai Hai Bye Bye tu? Okay, mungkin ada tengah hari ini meraikan hari ibu pada hari ini dengan belanja ibunya pergi makan kan barangkali ataupun jalan-jalan. Hari ini hari Minggu kan? Jadi apa salahnya kita luangkan masa ibu untuk ibu kita yang tersayang? Kalau kita ada setengahnya, alah kita hari ibu sentiasa meraikan ibu kita. Tak perlu nak menunggu hari ia, ya, betul. Tapi hari ini merupakan hari istimewa kerana semua memperingatinya dan semua meraikannya pada hari ini. Pagi tadi saya sempat ke Pasar Tani Pontian, kan? Sempat ke Pasar Tani Pontian, jadi saya bawa lah, kebetulan ibu saya nak ke Pasar Tani, jadi bawa lah dia. Jadi kat situ adalah kan beberapa aktiviti yang diajukan oleh pihak Pasar Tani Pontian. Jadi kita tengok kat situ, dan kebetulan ibu saya pun pergilah ke bus tersebut dan dapatlah hadiah. Sebenarnya hari ibu, gitu pun mak kita suka, wak. Kan, gitu pun mak kita bercerita sampai balik. Sampai dia turun kereta pun dia bercerita lagi, hari ni dapat kulit walaupun tak seberapa kan. Tapi seronoknya tu apabila dia pergi ke sesuatu tempat, ada pula satu bus tu meraikannya. Bukan dia seorang, tapi semua ibu-ibu yang ada di situ. Nampak tak? Kadang-kadang kita meraihkan sesuatu tu sempena dengan hari tersebut, dengan kita membawa mereka yang hari-hari ini berbeza. Suasana ini tu berbeza, kan? Kerana hari ini, yang mana hari ini merupakan harinya, hari ibu tersebut, yang mana peringkat dunia meraihkan, semua meraihkan. Jadi bila ada seseorang yang mengucapnya pada hari ini, dia berbeza situasi itu, dan suasana hati ibu kita pun berbeza. Nampak tak, senyum dia sampai ke telinga, gitu. Seronok kan? Apa salahnya hari ini bawakan dia sekuntum bunga pun tak apa kan. Kedai mana-mana kedai pun sekarang dah ada je jual sekuntum bunga. Bagilah kat ibu kan. Awak tengok nanti macam mana air muka ibu tertiba je berubah, wak. Iya, tak percaya cubalah. Okey, kita layan dulu lagu selepas ini, Kelangit Aku Masih Di Sini. Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menjamu selera ketika ini. Dan mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik dari kampung, nak balik ke bandar. Yelah, esok kerja kan? Pun hati-hati juga di jalan raya. Okey, kita layan terus lagu Kelangit Aku Masih Di Sini, hanya di Joy FM.

Ibu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga kekuatan kita untuk melangkah ke masa depan. Dialah sumber semangat yang tak pernah kering. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu. Ikhlas dari saya, Nurlista.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

iaitu tadi lagu Baji. Ayah, ibu dan anak. Baru saja berlalu menghiburkan anda 12.49 minit tengah hari. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk anda. Hari ini hari Minggu, merupakan hari kita berkumpul dengan ahli keluarga kita, terutamanya ibu kita ketika ini. Kata ibu hari ini malas nak masak, kita gantung periuk je. Jomlah kita makan kat luar. Apa lagi, jomlah jalan-jalan. Seronok kita kan. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita bawakan anda menerusi National FM. Okey, tapi sebelum itu, sekejap untuk saya umumkan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.4 minit tengah hari. Zon 3, Pontianan, Keluang, 1.5 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.8 minit tengah hari. Okey, tapi sebelum tu, kan saya nak baca sikit lah untuk ucapan untuk rakan-rakan kita semua ni yang menghantarnya dari awal pagi tadi tu. Awal pagi tidak lah kan, tengah hari ni tadilah. Nak ucapkan selamat Hari Ibu buat Mak Ani di Mersing serta ibu-ibu yang berada di Johor ini. Semoga sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Amin. Ni daripada Fiza Zakaria. Okey, ada juga siapa ni? Salam menjadi Rizal dari Pekan Paloh. Nak ucapkan salam variasi pemata ucapan buat keluarga yang mana mengenali saya di Paloh tengah berniaga ni, katanya sambil layan Johor FM. Lagu mantap. Alhamdulillah, terima kasih. Nak buat ucapan selamat Hari Ibu buat mak saya. Okey, dan untuk DJ bertukar, terima kasih banyak-banyak. Itu antara ucapan yang saya baca, nanti kita sambung lagi. Okey, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, jangan lepaskan peluang anda untuk sertai Autism Awareness Day 2026 pada 14 Mei 2026 dari 8 pagi hingga ke 5 petang bertempat di Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda sepanjang hari tersebut, antaranya ialah ceramah berkaitan autism dalam kalangan remaja dan juga dewasa serta forum perkongsian pengalaman bersama Nur Arif Jasmin, penerima anugerah ikon Anak Istimewa Selangor. Terdapat juga pelbagai aktiviti booth, kuis interaktif dan juga cabutan bertuah. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi di www.jknj.moh.gov.my/permai. Jadi, datanglah beramai-ramai. Okey, pada jam yang kedua ini adanya tahsin ilmu sebentar saja lagi, tazkirah dan juga mekar bahasa. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ayo warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Berbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, derhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat halus, dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan, tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar, tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu, ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, tidak membalas. Tetapi malam itu ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik, bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat, ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Setiap manusia mengiyakan dan menginginkan kejayaan atau keberuntungan dalam kehidupan mereka. Akan tetapi, kebanyakan manusia menganggap bahawa keuntungan itu dilihat dari imbuhan dunia seperti banyak harta, ada pangkat besar, ada kedudukan dan kenikmatan hidup yang menyenangkan. Mereka-mereka yang berpandangan sedemikian akan sentiasa menyibukkan diri untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keuntungan di akhirat kelak. Sikap yang lebih mementingkan dunia semata-mata jelas merupakan suatu pilihan yang salah. Hal ini disebutkan bahawa dunia bukan matlamat buat manusia untuk meraih kenikmatan yang kekal. Kerana kehidupan dunia ini bersifat sementara berbanding dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan kekal selama-lamanya. Oleh itu, dalam kesibukan menguruskan hal ehwal kehidupan dunia, jangan sekali-kali kita melupakan bekalan untuk menuju ke akhirat. Bagi orang yang beriman, khususnya berpandu kepada Al-Quran Karim, Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya untuk taat pada Allah SWT. Saudara sekalian, dalam Quran terdapat kalimah Al-Falah. Al-Falah yang membawa kepada pengertian keuntungan atau kejayaan dunia dan akhirat. Islam menitikberatkan kepentingan menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalimah ini disebut tidak kurang daripada 40 kali di dalam Al-Quran. Bahkan kita juga selalu mendengar kalimah ini dilaungkan 5 kali sehari semalam, iaitu dalam azan. Namun persoalannya, siapakah golongan orang yang beruntung ini? Yani Al-Falah. Sesungguhnya, antara golongan yang beruntung ini ialah mereka yang benar beriman kepada Allah dan gemar berinfak, iaitu mengeluarkan harta demi memperoleh keridhaan Allah SWT. Seperti mengeluarkan zakat, berwakaf, memberi sedekah, membantu orang-orang yang susah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudara sekalian, seterusnya golongan yang beruntung, yakni al-falah, ialah mereka yang sentiasa bertaubat dengan memperbaiki diri dan menyucikan dirinya dari segala perbuatan dosa serta melakukan amal soleh dengan ikhlas secara istiqamah, yakni berterusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 67 yang bermaksud, adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah dia dari orang-orang yang berjaya. Saudara-saudara sekalian, golongan yang beruntung seterusnya ialah, iaitu di kalangan mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka yang berjihad dengan harta benda dan jiwa raga demi agama Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 88 yang bermaksud, tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang berjaya. Selain daripada itu, golongan yang beruntung yang ini berjaya ialah mereka yang banyak mengingati Allah dan sentiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Daripada maksud Al-Quran yang dikemukakan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa golongan yang beruntung bukan sekadar diukur dari apa-apa yang diperoleh semasa di dunia, akan tetapi dinilai manfaat di akhirat kelak. Oleh itu, saudara sekalian, yang kita benar-benar beriman dan ingin mendapat keuntungan, kejayaan hakiki di akhirat, perlu melengkapkan diri mereka dengan kefahaman dan amalan yang berlandaskan akidah yang benar, syariat yang lurus, akhlak yang murni mengikut panduan Rasulullah SAW. Kepahaman tentang ketiga-tiga asas ini tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menjadi Islam sebagai satu cara hidup kita. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada hari akhirat kelak, perlu berusaha mendapatkan keuntungan yang hakiki dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, iaitu dalam Al-Quran dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang beruntung ialah mereka yang berubah ke arah yang lebih baik, iaitu berubah dari kekufuran kepada ketauhidan, daripada kejahatan kepada kebaikan, daripada maksiat dosa kepada ketaatan, daripada kejahilan kepada keilmuan. Marilah kita sama-sama berusaha untuk mempelajari, untuk menghayati ajaran-ajaran yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW bersumber daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita sama-sama beristiqamah, beribadah, beramal soleh. Kerana dengan cara itu saja kita bakal ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dan akan mendapat keuntungan di akhirat. Di samping itu, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, sebagaimana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM,
0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, selang masa, istilah bahasa Inggeris, time lapse. Maksudnya, kaedah mendedahkan jalur filem pada satu tempoh masa tunggal atau pada jarak waktu yang mendahului. Apabila filem ditayangkan dalam kelajuan yang biasa, aksinya akan kelihatan lebih cepat. Ayat contoh, video selang masa menunjukkan bunga itu berkembang dalam tempoh beberapa saat sahaja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

10 minit petang. Barat Si Permata di Johor FM Permata Selatan, Radio Belanda No. 1 Bangsa Johor. Terima kasih atas kesetiaan anda terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kira di mana saja anda berada ketika ini. Macam mana anda, okey ke tidak hari ini? Okey lah kan? Okey, kita nak baca lah ucapan rakan-rakan pendengar kita yang ada. Okey, kita ada you. You mengucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga buat you. Okey, kita ada Cik Jamal Amal. Assalamualaikum. Selamat Hari Ibu katanya. Dia kata bila, yelah sekarang dia rasa kehilangan sebenarnya. Bila kita hilang kasih sayang dari insan yang tersayang, akan terubat bila dapat penggantinya. Tapi katanya bila kita hilang kasih sayang seorang ibu, dia tak akan ada penggantinya. Ya, sedih. Takziah buat Cik Jamal Amal atas kehilangan ibunya yang tercinta beberapa hari yang lepas. Iaitu sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Al-Fatihah binti, buat Fatihah. Al-Fatihah buat arwah ibunya yang baru saja pergi. Ya, kita begitulah kan, kan bila ada, kalau boleh sama-samalah kita jaga dan sama-samalah kita meraikan ibu kita. Okey, Hajijah binti Paiman. Assalamualaikum. Selamat Hari Ibu buat arwah ibuku. Muna binti Kamat. Semoga syurga buatmu ibu. Luas rumah baru buat ibu. Dan juga pada anak-anak yang telah menjadi ibu, semoga menjadi ibu yang baik buat anak-anakmu juga. Iaitu pesanan dari Puan Hajah Hajijah Paiman dari Felda Kahang Timur. Kita ada juga ucapan dari Fiza. Daripada Fiza dari Kulai, nak sampai ucapan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu sedunia. Hari-hari buka Johor FM, terima kasih. Walaupun duduk rumah melayan anak-anak sambil masak, banyak cerita menarik. Ya, terima kasih juga Fiza ya. Kita ada juga Radin. Terima kasih Radin kerana menyapa kita dengan ucapan selamat Hari Ibu juga. Okey, buat anda semua di luar sana, luangkan masa dengan ibu kita selagi ada. Raikan juga mereka dalam apa jua keadaan. Tanpa mereka, siapalah kita. Jom terus layan. Selepas ini adanya Sepatah Sehari, Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Dan tak lupa juga pada jam 3 petang nanti, sama-sama kita tunggu. Hari ini ada Silang Budaya. Di mana? Di mana tu? Di KL. Tak apa, nanti kita nantikan ni. Betul tak? Kita tunggu isyarat dari DJ Lily Khalid yang berada di Kuala Lumpur. Okay, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: dunia tercengang.
1: Di sebatas sehari untuk hari ini, Lausha how?
2: Ni hao, Cik Kish.
1: Okey, Lausha datang hari ini nak belajar bahasa Mandarin lagi dengan kita, okey?
2: Iya, so.
1: Mm-hmm, perkataan apa pula, teacher?
2: Liao jie.
1: Liao jie.
2: Betul, liao jie. Maksudnya apa? Ialah mm-hmm. memahami.
1: Memahami. Ha, awak kena memahami sama liao jie.
2: Okey, contoh ayat dia. Liao jie, ni de gan shou.
1: 我了解你的感受.
2: Ah, pandai. Maksudnya ialah saya memahami perasaan awak.
1: Baik, itu dia tak naik. Memahami ni liao jie.
2: Betul.
1: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
2: Syedah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Ibu, satu perkataan yang membawa seribu makna dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula. Ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat, pengorbanannya tidak ternilai. Hakim mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. #seteguhkasihibu.
3: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
4: Tak boleh, Kak Merah. Bahaya.
3: Kenapa?
4: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
3: Ha, hilang pun? Hilang ke?
4: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
3: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
4: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
3: Tak nak.
4: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
3: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata.

0: kita bersama.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Itu dia tadi lagu Spin Engkau Lah Ibuku. Memang hari ni kita cerita pasal Hari Ibu saja. Dia bukan apa, sesekali kita kena bercerita tentang betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Tanpa mereka, siapalah kita. Tanpa doa-doa mereka, kita tidak akan sampai ke tahap ini. Okey, suka untuk saya kongsikan ramalan cuaca bagi negeri Johor. Setakat ini, petang ini, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti ribut petir juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, Kak Rubiah kita. Assalamualaikum, Kak Rubiah Ruby dari Kampung Sri Gajah Chaah. Katanya selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu di seluruh dunia. Terutama buat ibuku, Miss Kinem. Kaulah ratu hatiku. Terima kasih sudi datang ke rumah kami. Kat warung ni jadi sambil dengar Joy FM. Terima kasih. Kat mana tu? Ada setemu jodoh eh. Okey, kita ada juga Ismail Musa dari Semparengam. Ya, Barasi Permata. Ucapkan selamat Hari Ibu. Okey, macam mana anda ketika ini, okey ke tidak tu? Okey lah eh. Jom terus layan dulu. Selepas ini ada lagu What Done. Tapi sebelum saya lupa, kita ada Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026. Pada 21 hingga 23 Mei, jangan lupa untuk sertainya. Bertempat di Persada Johor International Convention Center di Johor Bahru. Rasanya pendaftaran ni masih lagi dibuka. Apapun, boleh anda mana yang berminat, bolehlah hubungi di talian WhatsApp 017-877-9187 ataupun email ke inquiry@wccm.com.my. Yang pastinya 21 kategori dipertandingkan nanti. Mana yang berminat ataupun pencinta kulinari dan juga yang mempunyai bakat dalam masakan, bolehlah sertai program keemasan ini. Jangan lepaskan peluang anda. Ni bukan hari-hari ada ni. Di Kejohanan Chef Dunia Peringkat Antarabangsa 2026. Yang pastinya ramai chef-chef yang terbaik turun pada ketika itu. Okey, jangan lepaskan peluang anda. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Kasih ibu tidak pernah meminta untuk dibalas, namun sentiasa memberi tanpa batas. Dialah cinta pertama yang kekal selamanya. Selamat Hari Ibu, terima kasih kerana sentiasa ada. #SeteguhKasihIbu, ikhlas dari saya DJD untuk anda semua.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, sebenarnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Jumpa FM.

0: Ayuh warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.
1: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

0: ataupun pada hujung minggu ni kita ada suara 34. Nama hari ini kita adanya Silang Budaya, yang mana tajuk kita hari ini Destinasi Jiwa. Gabungan tiga stesen kita pada hari ini, iaitu Johor FM, National FM dan juga Salam FM, yang akan menemani anda pada jam 3.15 sebentar saja lagi. Okey, terus layan Johor FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu jiwa.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Johor FM, kita bersama dengan DJ Lily Khalid dan juga Salam FM bersama dengan DJ Farhana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Serentak
1: je lah. Oh, dah ada synchronize lah tu kan?
2: Dari semalam lagi Rizal.
1: Dari semalam lagi sebenarnya.
2: Ronda-ronda kan?
1: Itulah, dia perempuan ni memang. Dia kalau dah sebati dia macam itulah.
2: Kan? Jangan main. Perempuan dia dua ni. Tak sempat shopping je kan? Tak sempat. Boleh kejap lagi.
1: Okay, selamat datang.

0: Abang Lily dan juga Farhana. Yeah. Saya rasa ini akhirnya kali pertama Salam FM berkolaborasi dengan Nasional FM dan juga Joe FM.
1: Betul.
0: Silam budaya ni. Berapa DJ Farhana lebih digemari DJ Farhana ke ataupun ada nama pena lain?
1: Farhana
0: je lah. Farhana lah.
1: Kena main lagu Farhana ni Reza. Farhana Bumi Kenyalang.
0: Ya. Yeah. Okey Farhana boleh kongsikanlah Salam FM ni sebenarnya di bawah naungan RTM juga ke bila siarannya? Sebab ramai yang tak tahu juga Salam FM ni.
1: Sebelum tu nak ucap terima kasih kepada pihak Nasional FM kerana sudi kita bersama-sama berkolaborasi untuk silang budaya. Jadi kalau yang belum tahu lagi Salam FM ni radio kat mana? Sebenarnya kita beroperasi di RTM juga. Radio Islamik lah. Bersiaran setiap hari bermula pukul 12:30 malam hingga 8 pagi.
2: Lain lah waktu operasinya.
1: Kalau malam tak nak tidur boleh healing dengan Salam FM.
0: Itu baru betul the real healing sebenarnya.
2: Lagi-lagi ada macam DJ Farhana ni macam pakar motivasi.
0: Ya betul. Anda boleh tonton dan saksikan di TikTok Live Nasional FM, Joy FM dan juga Salam FM serta di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati untuk anda melihatlah kami bertiga sambil mendengarkan Silang Budaya edisi kali ini. Dan sebenarnya topik kita pada petang ni Farhana Lily, kita nak kongsikan kepada pendengar sebenarnya lokasi yang semalam kita dah pergi sebenarnya. Ada dua lokasi. Antaranya kita pergi melawati lokasi di Nashrul Quran.
1: Betul.
0: Dan juga Masjid Putra Putrajaya. Tapi kita nak ceritalah mengenai Nashrul Quran ni. Kadang-kadang orang dengar Nashrul Quran ni, ada yang dah tahu-tahulah. Ada yang tak tahu apa yang Nashrul Quran tu sebenarnya. Pendapat Farhana bila pergi ke tempat sebegitu kan. Nashrul Quran macam saya kali pertama.
1: Kali pertama walaupun duduk di Kuala Lumpur. Kalau Lili tak apalah, dia jauh.
0: Betul, faham lah kan.
2: Macam Farhana, bukan ni orang kuat ni belakang tabir. Jumaat tilawah Al-Quran. Mesti banyak kali pergi.
0: Biasanya dia kalau dekat Nasional FM dia akan pergi ke konti. Kalau saya siaran malam kan, dia akan tanya, Reza siaran okey? Dah sambung dah? Okey, tak ada putus ya? Tapi kali ni dia ke udara bersama-sama dengan saya.
2: Sekarang ni ada depan awak ya Reza.
1: Berdebar sebenarnya.
2: Saya berdebar duduk sebelah.
1: InsyaAllah jangan.
2: DJ hebat, DJ otak ya. Cikgu kita ni.
0: Oh, kata pioner Salam FM ni.
1: Tak adalah. Kita sama-sama.
0: Yelah, betul. Okey, Farhana. Boleh kita kongsikanlah sedikit banyak pengalaman kita. Tempat yang kita dah lawat semalam kan.
1: Kita pergi dua lokasi semalam. Kan Lili, Reza, kita pergi Nashrul Quran dan juga Masjid Putra Putrajaya. Apa yang kita tempat yang kita pergi semalam sangat berbaloi. Terutamanya kalau yang orang yang suka minat dengan seni Islam. Kan Masjid Putra, kalau kita tahu orang kenali dengan nama Masjid Pink. Kalau Nashrul Quran pula, dia adalah pusat percetakan terbesar. Kedua terbesar
2: di dunia. Masya-Allah, untung orang Malaysia. Tak perlu pergi jauh-jauh.
1: Betul.
2: Kan?
1: Semalam apa yang Lily nampak dekat Nashrul Quran tu?
2: Saya nampak kita biasa mengaji Al-Quran, taranum, tajwid kan, tapi rupa-rupanya ada tulisan Al-Quran yang berbeza-beza mengikut tahun. Manuskrip tu kan. Dan lagi satu, rupa-rupanya kalau rakan pendengar dan juga penonton nak tahu Al-Quran dengan terjemahan bahasa Malaysia itu biasa kita jumpa. Betul tak Reza?
0: Betul.
2: Tapi semalam kalau Reza dengan Farhana perasan bahasa Iban ada. Bahasa Mandarin,
1: Bosnia,
2: Rusia.
1: Betul.
0: Kan? Bayangkan dahsyat. Bayangkan banyak-banyak bahasa tau. Tafsir Al-Quran tu dia ada bahasa Korea, ada bahasa Jepun, dan sebenarnya tafsir Al-Quran tu dia menjadi salah satu wakaf dari Malaysia tau. Kepada negara-negara luar, negara-negara antarabangsa kan.
1: Betul.
0: Secara khususnya duta untuk wakaf Al-Quran ni adalah PMX kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dia pergi ke luar negara, dia ada buat hubungan diplomatik dan kemudian dia beri tafsir Al-Quran tu. Dia menjadi satu wakaf. Sebenarnya tu bagus tau.
1: Tapi menarik juga nak kongsi dengan Lily, Reza dan juga penonton kita, pendengar kita, yang mana masa kita masuk sahaja Nashrul Quran tu, kita dapat lihat satu beberapa banyaklah lampu yang berbentuk bunga habatus sauda.
0: Dekat atas.
2: Kita pun difahamkan semalam ada ukiran 99 nama Allah. Lima biji semalam
1: Dekat
2: macam chandelier tu
1: Dewan solat yang mana dewan solat tu ada buat solat Jumaat juga dan solat fardu lah.
0: Dan sebenarnya dia bukannya sekadar tempat persediaan, tapi sebenarnya dia ada galeri-galeri dia juga.
1: Betul.
0: Semalam saya paling tertarik ada satu Al-Quran sangat besar, tapi dalam Al-Quran tu dia ada ukiran disalut emas. Dan harganya adalah jeng jeng jeng. Fana rasa harga dia berapa kalau dijual? Saya dah tanya dah semalam staff dia.
1: Berapa puluh ribu tak silap.
0: Ah, Lily?
2: Rasanya puluh ribu lah, emas kot.
0: Jawapan dia adalah 300 ribu.
1: Uish, 300 ribu
2: ya Farhana.
1: Bukan puluh. Sebab emas dia daripada berapa K tu?
0: 24K.
1: 24K, Masya Allah.
0: Bayangkan, saya sendiri terkejut lah. Staff tu bagi tahu, okay, Al-Quran sebesar ini berharga 300 ribu. Saya tanya, kenapa harganya 300 ribu? Kerana dalam ukiran belakang ayat-ayat tu ada disalut emas. Emas 24 karat. Saya tengok, uih, dan saya dapat merasainya.
1: Pegang,
0: minta izin lah. Saya nak rasa 24 karat tu. Betul karat tangan saya.
1: Betul karat.
2: Sampai sekarang ke karatnya?
0: Sampai sekarang karatnya.
2: Nampak karat tu.
0: ni karat colour gelap ni. Janganlah.
2: Dan sebenarnya Reza berhampiran dengan Quran yang awak cerita tadi tu. Ada motif daun Johor kan, buah nanas. Melambangkan itu
1: kan?
2: Ya, 14 negeri dan saya teruja bila nampak ada nama Johor dekat situ kan. Buah nanas tu diambil motifnya dan diletakkan dalam satu hiasan dalam Al-Quran tu sendirilah, layan Al-Quran.
1: Cantik, cantik. Jadi kalau yang tak pergi lagi Nasrul Quran boleh datanglah.
0: Betul. Dan galeri itu kita panggil galeri Musyaf. Galeri Musyaf Malaysia dengan Musyaf antarabangsa. Kalau Malaysia ni dia ada 14 negeri lah. Kalau antarabangsa ni kita memang banyak negeri lah. Secara khususnya negeri Arab, Pakistan, Jordan, Oman. Memang dari segi galeri tu apabila kita lihat, ya Allah, betapa indahnya sebenarnya Al-Quran ni.
2: Betul.
0: Yang kita lihat macam kita dulu kita pergi mengaji kan, beli dekat Maidin RM1 kan dulu. Kan tulisan lama kan. Bila sekarang kita dah besar ni, ya Allah, indah sebenarnya Al-Quran.
2: Kita pun tak tahu kan sebenarnya tulisan tu berbeza-beza mengikut tahun. Betul. 2019 lain.
0: Betul.
2: 25 lain.
0: Memang
2: kan?
0: Lain tak sama. Dia ikut tahun manuskrip-manuskrip tu. Nak pula manuskrip tu adalah tulisan tangan.
2: Ya.
0: Dia menyebabkan uniknya.
1: Cantik. Sangat cantik.
0: Sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan mengenai Nasrul Quran ni. Tapi kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula. Semuanya dalam Silang Budaya untuk anda di National FM.

0: Sebalik setiap kejayaan, tersalah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
2: Bermula segmen Stesen Berkembar, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagai.
1: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di ruang nasional FM.
2: Satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM.
3: Kembali bersama dengan kami di Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Bersama dengan Nasional FM, Joe FM. Nasional FM sama dengan saya Reza, Joe FM, Lili Khalid dan juga Salam Hai. FM DJ yeah, Farhana. Tidak, apa, sebelum terlambat ni kita ucapkan selamat Hari Ibu untuk DJ Farhana.
4: Untuk ibu-ibu yang mendengarkan kita juga sekarang ni kan.
5: Ada hadiah tak untuk ibu ni?
3: Tanya penerbit.
4: Ada senyuman. Bagi senyuman
3: boleh lah. Sedekah dah ni senyuman.
5: Manis tak? Kapal Hana terima dengan hati yang terbuka.
3: Okey, sebenarnya Lili pun ada buah tangan juga nak dikongsikan kepada kita.
4: Dan nama pun Silam Budaya.
3: Ya, kita berkongsi-kongsi budaya kan. Sebenarnya Lili nak berkongsikan kepada kita mengenai Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam Johor.
4: Betul.
3: Anda boleh dengarkan dan saksikan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia sedikit berkisan untuk anda mengenai warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam Johor.
1: Yeah.
0: Menariklah Lily tempatnya.
1: Kan?
0: Saya rasa yang Galeri Aura Islam Johor tu sebiji macam Nasrul Quran.
1: Betul.
0: Lebih kurang.
2: Tapi kan? Ada beza.
0: Bezanya apa Lily?
2: Kalau Reza dengan Farhana perasan kan tadi kan, kita semalam lebih kepada Al-Quran. Kita nak menelaah dengan lebih terperinci dengan tentang tulisannya, motif coraknya, cetakannya. Percetakannya. Ya. Kalau Galeri Aura Islam, dia ada artifak tamadun Islam yang beratusan ribu tahun. Nampak tak tadi ada capai
0: oleh
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ada serban baginda juga. Kain kiswah pun ada semalam kan? Cuma yang bezanya dekat Galeri Aura Islam tu yang paling lama disimpan di Galeri Aura Islam.
1: Kalau semalam dekat Nasrud 2008.
0: 2008.
2: Tak ingat tahun bila, tapi dia kata paling lama disimpan di
0: paling
2: galeri.
0: Lama disimpan. Bayangkan yang semalam kita pergi Nasrul Quran 2008 tu pun
1: kan?
0: Kita dah rasa lain tau.
1: Sempat sentuh tak semalam?
0: Sempat. Itu kali pertama saya pegang benang emas di kain kiswah Kaabah tu. Bila tak rezeki lah orang kata rezeki. Tak semua orang dapat pegang kan benda tu.
2: Selalu dekat Kaabah pun kita dapat nak capai. Sebab tinggi kan. Sebab kenapa letak tinggi kan.
0: Dan Lily boleh kongsikan kepada kita semua sebenarnya kompleks warisan Sultan Abu Bakar ni apa lagi yang menariknya di kompleks tu?
2: Bila dah nama silam budaya, semestinya Lily dari Johor FM datang ke sini nak bawa juga budaya dan juga warisan negeri Johor. Kita nak cerita jugalah. Kita ada kain benang Johor. Kalau datang ke Johor, sempena tahu melawat Johor ni, jangan lupa kain benang Johor. Ini tak ada dekat negeri lain ya. Saya ada bawa hari ni tau, nak bagi Reza dan juga Farhana boleh rasa sendiri kain benang Johor.
0: Gemas tenunan dia.
1: Betul. Rasa sahaja tak boleh ambil.
2: Tak boleh. Janganlah kak. Ini dah jadi hak milik kita tau. Saya kalau konti, saya banyak kali pakai kain benang Johor ni. Sebab kita bangga dengan warisan negeri kita sendiri kan. Jadi hari ni pun saya bawa untuk anda sendiri lihat di TikTok dan juga FB yang ada sekarang ni. Lepas tu dekat sana pun kita dapat belajar tarian Zapin. Itu pun antara warisan negeri Johor juga. Tarian tradisional negeri Johor. Dan kita ada makanan warisan di sana.
1: Seperti
2: dari tadi Farhana tak sabar.
0: Dah saya tahu laksa Johor je.
2: Itu aku kena rasa tau.
0: Memang favourite.
2: Laksa Johor Farhana pernah
1: memang
2: makan?
1: Suka.
2: Dia beza favorite. Sikit berbanding laksa lain kan?
0: Betul, beza.
2: Lepas tu kita ada dekat situ nasi ambeng.
1: Nasi ambeng.
2: Dia sebenarnya nasi ambang.
0: Ambang.
2: Tapi orang Johor akan panggil nasi ambeng.
0: Jawa. Bunyinya Jawa.
1: Sebab tak pernah rasa. Sebab dia lauk banyak sangat.
2: Dia menarik sebab kita akan hidangkan dalam satu talam ataupun dulang. Duduk bersila keliling tu makan ramai-ramai seronok. Farhana.
0: Boleh?
2: Saya ingat hari ni penerbit ada sediakan nasi ambang.
1: Patut dia sediakan.
2: Kita boleh makan bersama sama-sama.
0: Kena rasa.
2: Ada ya?
0: Farhana kena rasa sebab nasi ambang tu dia nasi, dia ada serunding, dia ada mie goreng.
1: Sebab dia masak kicap. Saya pernah rasa ni apa sayur Jawa? Sayur.
0: Sambal goreng.
2: Sambal goreng.
0: Dia panggil sambal goreng.
2: Ada juga dalam nasi ambeng.
1: Itu memang suka.
2: Sedap.
0: Nasi ambang tapi Jawanya panggil nasi ambeng.
2: Nasi ambeng. Saya baru tahu Farhana suka. Kalau tak, saya dah bawa dah. Hari ini kita bawa keropok siput je.
0: Keropok siput ni pun salah satu je kan.
2: Ini kalau datang Johor pun orang cari ini juga Farhana.
1: Kita boleh cuba.
2: Nampak? Keropok siput ataupun orang panggil mi siput. Ini pun terkenal juga dekat negeri Johor.
0: Kalau orang Jawa kata dia lebih kurang jajan ke macam mana?
2: Jajan simpan dalam gobok.
1: Tapi kita suka makan asam pedas lah.
2: Asam
1: pedas ikan memanglah. Ikan pari. Asam pedas sotong.
0: Saya tak pernah rasa.
1: Kita buat asam pedas sotong. Kita masak
2: sedap sotong.
1: Sedap.
2: Ada telur sotong lah. Betul.
0: Mana nak dapat asam pedas sotong?
1: Masak sendiri lah.
0: Masak sendiri lah.
2: Dan ini pun tanya. Katanya Farhana kena bawa lah. Bagi
0: kita
2: rasa.
0: Siapa suruh tanya
1: balik,
0: itulah. Jadi tu antara menariknya. Kalau kita lihat kompleks warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam Johor. Di mana Lily berkongsikan kepada kita. Dan sebenarnya apa kata kelebihan kalau kita mengekalkan tradisi ni? Kalau nak cerita pendapat Lady ni, apa orang kata kelebihan apabila kita mengekalkan tradisi ni?
2: Kelebihannya, kalau bukan kita yang kekalkan, siapa lagi?
1: Betul.
2: Lagi-lagi bangsa Johor sendiri kan. Kalau kita tak pakai kain benang Johor, orang luar Johor pun tak tahu apa yang menarik yang membezakan kain di Johor dan juga negeri lain. Sama juga dengan makanan kan. Negeri lain mungkin ada makanan Johor tapi rasanya berbeza.
0: Betul.
2: Jadi kalau datang Johor kena cari.
0: Kena wajib. Tapi
1: kena cari Lily lah.
0: Kena cari dia lah.
2: Boleh.
0: Serang je Johor FM tu.
2: Saya tunggu dekat tol ya.
0: Tol mana Skudai?
2: Eh, Johor banyak tol tau.
0: Oh, jangan.
2: Awak kena tahu tu, Riza.
0: Ayo.
2: Saja bagi tahu.
0: Kan fun lah. Kalau kita kalau kita pergi ke Johor kan, kita kena rasa semua makanan-makanan.
1: Eh, nak,
0: kan?
1: Nak. Saya nak rasa apa, nasi ambeng.
2: Nasi ambeng, nampak?
1: Ambeng.
2: Automatik dah jadi orang Johor.
0: Betul.
2: Nasi ambeng.
0: Nasi ambeng tu kan. Okey, okay. Itu antaranya menariknya di Johor ni, di mana Lily mengenalkan tradisi warisan Johor bersama dengan Tahun Melawat Johor 2026 dan juga Tahun Melawat Malaysia 2026. Okey, kita berat seketika. Sekejap lagi kita nak kongsikan kepada anda semua mengenai Masjid Putra Putrajaya ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Pling. Semuanya dalam Silang Budaya Satu Suara
3: Satu Jiwa.

0: Ada lagu Zafin, Orang Indonesia, Idris untuk anda, Ya Salam. Lagu Ya Salam ni sebenarnya adalah lagu tradisi dari negeri Johor juga kan, Lili?
1: Ya, betul.
0: Sebenarnya kan lagu Zafin kan?
1: Ya, itu pun antara yang menariknya tentang Johor, betul. Zafin tu lah. Macam tadi, Farhana minta kita menari Zafin.
0: Ya, betul.
1: Kita minta tap-tap tu bagi 300 ribu like dulu.
0: Apa 300? 1 juta?
1: 1 juta.
0: 1 juta semua dalam konti ni menari Zafin.
1: InsyaAllah, Reza dengan Ijat akan buat video berZafin.
0: Ya. Sudah punah lah kita.
1: Bakat terpendam Ijat, ramai tak
0: tahu. Ya, betul. Dan sebenarnya ada terlepas tadi, ada orang apa, ada sahabat kita, pendengar kita tu komen tadi dekat TikTok, burasak dengan kecampur lupa.
1: Ya, betul. Itu pun makanan dekat Johor. Burasak makanan dengan asam pedas.
2: Dia macam apa, bungkus.
1: Dia bungkus dan daun tu, lepas tu dia kukus, makan dengan asam pedas.
0: Sedap. Ya Allah, sedapnya. Dah mengugat dan iman ni, lapor pula ni kacang.
1: Cerita pasal Johor memang tak habis.
0: Ya, betul.
1: Kita nak cerita pasal masjid pula ni.
0: Memanglah
1: masjid pink kita. Apa cerita?
0: Kita nak cerita pasal masjid, saya panggil Masjid Merah Jambu lah.
2: Merah Jambu. Sebab semalam pakai baju pun ala-ala Merah Jambu dengan diri.
0: Betul.
1: Saya dah macam pelancong asing semalam. Rasanya tak ada hoodie.
0: Tak ada hoodie, betul. Kalau pelancong pelancong luar negara datang ke Masjid Putrajaya, mereka kena memakai baju ala-ala reporter tu. Sebab kena menutup aurat. Sebab saya pun ada pengalaman untuk apa, di Masjid Putrajaya ni saya buat lapor terus di Salamatullah di Masjid Putra. Farhana pula mengulas solat Jumaat. Jadi kita nak tanyalah pengalaman mengulas ketika itu.
1: Reunion ke ni?
0: Tak, bukan.
2: Okey, sebenarnya kita memang buat apa, mengulas khutbah solat Jumaat di depan jemaah.
0: Busuk ke jemaah tu?
1: Mencabar tu.
0: Tengok bidadari macam gini, macam gini muka dia.
1: Tapi tak ada pengajar. Berdebar juga tu depan ramai orang kan.
2: Betul. Kita memang macam tapi kita cubalah kan. Dan di situ juga kadang-kadang kita buat juga majlis kebesaran Islam macam Maulid Rasul, Maulid Hijrah.
0: Banyak lah.
2: Ya, betul.
0: Dan uniknya kalau kita lihat Masjid Putrajaya ni, dia bukannya sekadar warna pink tau. Dia punya kubah dia, reka bentuk dia memang lain daripada lain. Itu
2: cantik,
0: pendapat
2: kan?
0: Saya
2: lah
0: kan.
2: Macam apa, ikonik lah.
0: Dia memang itu adalah ikonik Putrajaya sebenarnya.
2: Betul.
0: Kalau Masjid Putrajaya tu tak ada, mungkin Putrajaya ada kekurangan sesuatu. Bagi saya lah
1: cantik kan. Dan dia ada satu ruang tu untuk pelancong luar negara. Kan dia perkenalkan rukun Islam, rukun iman.
0: Saya ada perasan. Itu adalah pengetahuan untuk pelancong-pelancong luar.
1: Macam muzium kecil. Kecil lah
0: Mereka dapat mengetahui sedikit sebanyak Islam ni sebenarnya.
2: Tapi semalam pun kita ada macam jualan kat luar tu.
1: Betul.
2: Kan kalau perasan ada jualan macam-macam lah. Ada jual kopiah, jubah dan sebagainya lah.
0: Kata macam buah tangan lah. Pelancong-pelancong luar datang, boleh beli kopiah, boleh beli jubah kan.
1: Rasa macam kat Madinah pula semalam.
0: Saya tak pernah sampai. Saya tak pernah sampai, jadi saya tak tahulah kan.
2: Tak pernah sampai.
0: Saya tak pernah sampai lagi. Belum sampai lagi.
2: Belum sampai.
0: Belum diseru lagi lah.
1: InsyaAllah. Kita doakan ya.
0: Farhana, Lili dah pernah sampai?
1: Dah, Alhamdulillah.
2: Kita sama-sama doa lah. Semoga kita sampai.
0: Saya tak pernah sampai. Tapi teringin lah nak sampai.
1: Satu tim RTM.
0: Menarik tu kan. Kita buat idea baru tu, Farhana. Lili, kita buat
1: silam budaya kat sana.
0: Silam budaya dan salam baitullah di sana. Terus.
2: Kena ajak salam FM.
0: Betul. Dan itu antara menariknya. Sebenarnya antara tarikan Masjid Putrajaya itu adalah keunikan dia. Pelancong asing bukan sekadar boleh melawati museum, museum melawati masjid tersebut. Dan juga dalam masa yang sama sebelah tu ada tasik, Tasik Putrajaya. Tasik tu pula boleh naik cruise.
2: Semalam kita tak sempat.
0: Tak sempat lah.
1: Ronda-ronda.
0: Kita ronda masjid pun dah 2 jam. Macam mana?
1: Sebab semalam Reza nak kejar konti 6 petang. Kalau tak kita bermalam di situ ya.
2: Tak balik-balik kita kan.
0: Janganlah.
1: Cruise di waktu malam.
0: Betul. Tapi kalau kita pergi ke Masjid Putrajaya, saya tak tahu, Lili tak pernah sampai lagi kot ketika waktu malam.
1: Belum.
0: Waktu malam cantik masjid
2: tu. Masya-Allah.
0: Itu baru betul Lili cakap sebiji macam kat Madinah. Dia punya keindahan lampu dia, keindahan warna lampu yang di apa orang kata chandelier atas tu lagi.
1: Cantik. Patutlah jadi tarikan pelancong kan. Memang ramai luar negara datang nak ke situ.
2: Betul. Bukan saja nak bergambar lah.
0: Ya, betul. Dia bukan sekadar bergambar, malah siapa-siapa yang ada keinginan untuk diet boleh pergi situ.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Sebab berjalan kaki besar.
1: Semalam turun 2 kilo ya.
0: Lepas
2: tu makan 2 pinggan.
1: Tak jadi. Naik balik.
0: Yelah, dari pintu utama nak ke pintu masjid utama, saya rasa lebih kurang hampir 1 kilo rasanya. Lebih kurang kan, Fana? Ke 500 meter?
2: 500 meter.
0: Ya, hampir lah. Betul, hampir separuh.
2: Boleh.
0: Okey aja lah.
1: Dia 1 kilo sebab dia lari, Farhana. Dia berlari, dia berpusing-pusing. Dia rasa macam 1 kilometer.
2: Tak apa, kita bagi.
1: Kita sopan je jalan semalam. Berjubah kan?
0: Ya, berjubah. Sebab apa? Bila kita bila berjalan tu, kita dapat nak pula ada angin sepul-sepul. Memang rasa macam, masjid ni memang menarik sangat-sangat lah.
1: Healing.
0: Dia real healing lah orang kata kan. Tempat yang healing, yang paling best, paling seronok sebenarnya.
2: Ya, rasa stres tu pergilah duduk kat masjid, iktikaf kat situ kan.
0: Pahala kan.
2: Betul.
0: Itu adalah salah satu pahala yang kita dapat peroleh juga, kita iktikaf kat masjid. Itu antaralah masjid, keunikan Masjid Putera-Putrajaya. Sebenarnya kalau kita nak cerita Nashrul Quran ni juga, ada tempat menari ni juga. Bukannya sekadar galeri Musyaf Malaysia, Musyaf Antarabangsa. Sebenarnya dia ada galeri replika pedang sahabat Rasulullah
1: zaman perang, Usmania.
0: Betul. Kita ada galeri ID Islam, kita ada penerangan proses percetakan. Itu adalah kali pertama saya melihat percetakan depan mata saya, percetakan Al-Quran.
2: Tapi tak boleh nak masuk dalam, tak kita boleh tengok pada atas je lah semalam.
0: Semalam staff dia cakap berapa hari, sehari
2: 15,000. Kalau setahun dalam juta. 1/3 juta.
1: Naskah yang dicetak.
0: Sebab orang yang cetak tu bukan calang-calang.
2: Betul. Pekerja dia pun, kalau kita boleh kongsikan, yang menjaga percetakan tu 50 orang. Betul. Kalau keseluruhannya hampir 100 lah.
0: Betul.
1: Semua lelaki.
0: Kenapa
2: lelaki? Sebab dia nak jaga ikhtilat.
0: Itu wajib lah.
2: Sebab kalau perempuan bekerja kat situ kan, 15 hari bercuti.
1: Ada cuti.
2: Jadi kita nak pegang ayat-ayat Al-Quran kan, tak boleh.
0: Betul.
2: So memang orang lelaki lah.
0: Orang lelaki lah. Tapi kalau ikutkan telitinya perempuan.
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Dan pekerjanya semua berwuduk ya.
0: Ya, bayangkan kalau saya jenis hari-hari apa, setiap masa nak keluar angin tu.
2: Tapi jangan risau, ada toilet kat tepi tu.
1: Janganlah ditahan sampai ke petang.
0: Lain makeruh jadinya. Okey Lily dan juga Fana, sebenarnya kita dah sampai ke penghujungnya. Sekejap. Tak rasa tak puas ni kalau ikut
1: jauh
0: kan.
1: Jauh kita datang tau. Sekejap sangat.
0: Nak buat macam mana? Kenalah ikut undang-undang. Datang rumah.
2: Kita berdebar kan. Tapi okeylah, dah habis dah.
0: Dah habis.
1: Sebenarnya Johor FM nak beri laluan kepada berita 4 petang sekejap lagi.
0: Okey, betul. Berita ringkas 4 petang untuk Johor FM, dan itulah salah satunya. Dan itu yang kami dapat kongsikan kepada anda untuk Silang Budaya edisi kali ini. Kongsikan mengenai Nashrul Quran, di mana pusat percetakan Al-Quran terbesar nombor 2 di dunia.
1: Betul.
0: Dan terbesar di Malaysia.
1: Ya,
0: dan betul. Juga di Masjid Putera-Putrajaya serta lokasi perkongsian yang Lily bawakan tadi. Di mana Lily?
1: Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dan juga Galeri Aura Islam.
0: Ya, lari. Jadi kita kekalkan budaya dan tradisi kita.
1: Mel lah Johor. Tahun lawa Johor.
0: InsyaAllah.
1: Farhana.
2: Kita nak pergi. Sebab kan Lily janji nak belanja kita makan kan?
1: Janji insyaAllah.
2: Makan saja.
0: Okey, terima kasih Farhana.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih Lily. Perkongsian yang sangat menarik untuk Silang Budaya edisi kali ini, petang ini. Okey, Lily balik hati-hati ya.
1: Baik.
0: Farhana pun sama.
2: Sama, terima kasih. Samalah. Reza, konti sampai
0: pukul? Sampai pukul 6 je.
2: Okey, selamat bekerja.
0: Terima kasih. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Okey, kepada...
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
5: Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah perlindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #seteguhkasihibu.

Ayuh warga Johor, jom meriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri.

4:15 minit petang. Variasi permata di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang disyorkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Yang mendengarkan kita di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, betul-betul bercuma. Apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Pastinya petang ini merupakan petang hujung minggu.

banyak acara yang telah dilakukan pada siang hari tadi. Pada waktu tengah hari, dari pagi sampai ke tengah hari. Ini yang merupakan petang-petang ni, kita rehat-rehat lah seketika kan. Masak apa tadi? Petang-petang ni buat apa tu? Buat cekodok ke? Ada juga yang tanya saya, mana sambal kicap? Sambal kicap kita dah tak ada dah, Wak. Kita tak buat sambal kicap untuk hari ni. Kan? Okey, apa pun yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga hari ini merupakan kenangan manis buat anda semua. Hari ini merupakan hari ibu dan mungkin ada juga hari ini merupakan hari lahir buat anda semua. Yang meraikannya hari ini, tak kiralah berapa saja umur anda, selamat hari lahir diucapkan kepada anda semua. Semoga anda didoakan anda berada dalam keadaan sihat walafiat, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, yang sentiasa mendapat rezeki yang halal dan melimpah ruah, dan yang terbaik, apa saja yang baik-baik saja untuk anda. Okey, nak baca ucapan sikit ni siapa ni, Abdul Jalil Paimin ada ni. Salam Variasi Permata, selamat petang buat rakan-rakan Johor FM. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera selalu. Okey, untuk Wana pun ada, Wana dengan Besan dan cucunya ni balik ngeteh. Wana dari Pari Yani, salam Variasi Permata DJD. Selamat Hari Ibu untuk DJD, terima kasih. Untuk Wana jugalah ya. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu semua. Terima kasih pada anak Wana Nur Faiza binti Razali yang telah belanja ngeteh tadi bersama mak metuanya. Sesekali dia belanja ngeteh, seronok kan Wana? Nampak tak? Dia punya seronok dia tu lain sebenarnya ya. Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.22 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.25 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.26 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 4.29 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata. Selamat datang.

0: 92.1 ada di Motor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, bandingan yakni perbelanjaan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula akan mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah amat luas, yakni rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya.
3: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Ya, 4.51 minit petang. Variasi Permata di Johor FM, Permata Selatan. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Radio Johor FM. Tak kiralah di mana sahaja anda berada di ketika ini. Cuaca petang ini redup-redup. Mungkin baru lepas hujan. Apapun, hati-hati di jalan raya. Janganlah kita seronok melanggar lopak-lopak air tersebut tanpa kita memperlahankan kenderaan kita, kerana ia boleh mengundang bahaya bukan pada diri kita bukan pada diri kita saja. Ya Allah, kenapalah hari ini kan, tapi mungkin juga akan melibatkan kepada orang lain juga. Itulah nak kata, dah makan apa belum makan, dah makan kan, begitulah dia, ada masanya lidah kita ni tergeliat. Apapun, semoga dipudahkan segala urusan anda. Doakan saya juga dipermudahkan urusan saya. Okey, pada jam 5 petang nanti sama-sama kita dengar berita dunia dari kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan selepas itu kita layanlah lagi lagu. Ya, pastinya selepas ini ada lagu Andi Bernardi, lagu-lagu rancak untuk anda. Siapakah namamu? Begitu. Boleh lagu ini ditujukan kepada mereka yang baru saja nak kenal hati budi masing-masing lah, begitu kan. Mungkin ternampak orang ni cantiknya kan, awet ni, wah handsomenya, power ni kan. Siapakah namamu? Begitu. Okey, jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

Ayo warga Johor, jom meriahkan karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 pada 9 dan 10 Mei ini di Padang Plaza Angsana Johor Bahru bertemakan Kita Bomba yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Ngakau Meng Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Saksikan demonstrasi Storm dan K9, pameran jentera bomba serta cabaran fighter for a day. Jangan lepaskan peluang ini. Masuk adalah percuma. Jumpa di sana.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, selang masa, istilah bahasa Inggeris, time lapse. Maksudnya, kaedah mendedahkan jalur filem pada satu tempoh masa tunggal atau pada jarak waktu yang mendahului. Apabila filem ditayangkan dalam kelajuan yang biasa, aksinya akan kelihatan lebih cepat. Ayat contoh, video selang masa menunjukkan bunga itu berkembang dalam tempoh beberapa saat sahaja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Ibu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga kekuatan kita untuk melangkah ke masa depan. Dialah sumber semangat yang tak pernah kering. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu. Ikhlas dari saya, Nurlista.

Yang 5.27 minit petang, variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, kita dah masuk ke jam yang terakhir untuk segmen variasi Permata petang ini bertemankan dengan saya DJ D. Jangan ke mana-mana, apapun terima kasih atas kesetiaan anda terus mendengarkan Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada. Mungkin waktu ini ada yang sedang berbelanja di pasaraya. Pasaraya mana tu? Boleh roger-roger. Maklumkan dengan kita. Nanti kita boleh sebut nama anda di radio. Okey, terima kasih kepada semua para pendengar Johor FM yang menyapa saya di Rumah Biru. Okey, kita ada Kak Marfa Parlan, ada Sarjiah Piai, ada Aini Sahak, Sadini pun ada. Samsuri Sam, Jasmina Jonin, Abdul Jalil Paimin, siapa lagi? Soekarno Karno, Sapian Podin, Nora Anim, Aman Dimon, Nida Wahida pun ada. Muhammad Muhaimin, Jaya Kesuma, Kak Ani kita, Amin Satirin pun ada. Muhammad Yusof, Azmi Aisyah, terima kasih banyak-banyak rata-ratanya mengucapkan selamat hari ibu, selamat petang untuk semua para pendengar Johor FM. Dan untuk makluman semua para pendengar setia Johor FM, program Jualan Kasih Johor untuk bulan Mei 2026 ini bakal bermula tak lama lagi, itu bermula dari daripada 16 Mei. Dari 16 Mei ni bersiap sedia lah, kerana rata-rata di setiap don semua akan adakan jualan kasih Johor. Jualan combo kasih pada harga RM15 ini yang paling dinantikan akan kembali. Jangan lupa, peluang terbaik untuk berjimat dengan lebih banyak. Tarikh setiap don dan juga lokasi telah pun disusun, jadi anda boleh lihat-lihat ataupun tinjau-tinjau lah di laman web masing-masing ataupun di laman web Pharma. Boleh juga tinjau-tinjau di Facebook adun kawasan anda. Saya paling suka yang jualan combo tu RM15. Kalau ada peluang memang saya pergi belilah. Tapi nak beli banyak-banyak tu kadang malu juga kan. Suka tengok bukan tak suka. Tapi kita beli yang kita nak gunalah saja kan. Kita ingat-ingatlah juga untuk orang lain kan. Nanti orang lupa. Nanti orang kata ID banyaknya belanja, awak tak ingatkan kita ke, kita pun nak juga gitu. Okey, jom kita terus layan selepas ini lagu Ringo dan juga Liza Abdullah Samarinda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

Itu dia tadi lagu Bukan Lagi Kita Nadira. 5.44 minit petang. Macam mana anda petang ini, okey ke tidak? Apa pun hati-hati di jalan raya lah eh. Adi nak kongsi sikit lah ni, kita berkenaan dengan perihal penyakit lah eh. Baru-baru ini kita ramai dikejutkan dengan banyak benda yang baru, virus yang baru kan, itu pun dah cukup membimbangkan kita sebenarnya. Namun begitu, ada je penyakit lama tapi kita kadang-kadang cuba menolaknya kan. Ni cerita bangun kencing malam lah eh, bagi pesakit yang berumur 30 tahun ke atas kan, ataupun kadang-kadang budak-budak ni pun dah ada juga penyakit ni. Kadang-kadang bukan apa, bangun kencing malam ni bukan saja berlaku pada anak-anak kecil kan, dewasa pun kerap, kerana itu adalah petanda yang mana terdapatnya penyakit kan di kalangan apa tu, orang dewasa. Bagi lelaki itu adalah pertanda sama ada kencing manis ataupun prostat. Perempuan pun kencing manis sama je kan. Tapi apapun yang berlaku kepada anda, silalah dapatkan rawatan sesegeranya, jangan dibiarkan. Kerana ia boleh mengganggu kata orang aktiviti harian kita, yang mana kita contohlah nak pergi masjid, dah tiba-tiba sekejap-sekejap kita rasa kencing, sekejap kita nak kencing kan, ataupun perjalanan jauh kan, kejap-kejap kita nak cari R&R kan, ataupun toilet yang berhampiran, tu akan agak mengganggu kita. Jadi kalau boleh kita dah dapat tahu sesuatu benda tu ataupun sesuatu penyakit itu kekerapannya, sila dapatkan rawatan sesegera eh. Tandanya adalah bangun kencing kerap lebih dari dua kali dalam masa sejam gitu eh, ataupun setiap satu jam lah tu. Tu kena perhatikan diri kita, jangan kita syok aja kan, cakap oh ini mungkin apa tu, kencing kotor. Ada masanya tidak, ini adalah petanda kencing manis lah kan, bagi lelaki dan juga perempuan, ataupun penyakit prostat bagi lelaki. Okey, ni taklah sekejap je lagi dah nak habis waktu saya. Tibalah masanya nanti kita beralih pada rakan setugas saya pula. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa jaga diri anda semua, jaga kesihatan, jaga keluarga. Saya mohon maaf anda yang ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, ada ucapan yang tak sempat saya baca kan. Jadi apapun, kata-kata dari saya, tanpa sakit kita tak tahu mahalnya sihat, tanpa susah kita tak tahu berharganya senang, tanpa sedih kita tak tahu nikmatnya gembira. Ujian itu bukan hukuman, ia cuma jalan untuk hati belajar menghargai. Okey, salam sayang dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu buat anda semua yang bergelar ibu. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua.

Ibu, satu perkataan yang membawa seribu makna dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula. Ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat, pengorbanannya tidak ternilai. Akim mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. #seteguhkasihibu.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah perlindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #SeteguhKasihIbu.

Ibu, satu perkataan yang membawa seribu makna. Dari langkah pertama hingga ke saat kita jatuh dan bangun semula, ibu sentiasa ada di sisi tanpa jemu. Kasihnya tidak bersyarat, pengorbanannya tidak ternilai. Hakim mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk segalanya. #seteguhkasihibu

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Udang Pulau Pemanggil 7.6 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7.8 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.10 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkat, Segamat dan Kemas, Johor 7.13 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah SWT, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama. Sebab kita akan disoal, ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
8: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini ialah masih lagi membicara tentang ayah. Jangan kita derhaka kepada ayah kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah sekalian, ada dosa yang tidak menunggu hari akhirat untuk dibalas. Ada kesalahan yang Allah percepatkan balasannya di dunia. Dan di antara yang paling berat, paling cepat balasannya ialah derhaka kepada ibu bapa, khususnya kepada seorang insan yang sering diam tetapi memikul seribu beban. Dialah ayah kita. Maka hari ini, mari kita tundukkan hati, kita muhasabah diri. Adakah kita benar-benar menjadi anak yang membahagiakan ayah, atau tanpa sedar, kita sedang melukakan hatinya? Kita perlu tahu bahawa, yang pertama, dosa derhaka kepada ibu bapa adalah dosa yang besar. Nabi SAW bersabda, "Maukah aku bagi tahu kamu dosa besar yang paling besar?" Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, derhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang kita takut dosa seperti zina, riba, mencuri, tapi kita tak sedar nada suara kita kepada ayah sudah cukup untuk menjadikan kita sedang melakukan dosa besar. Contoh, ayah panggil kita dari ruang tamu, kita jawab daripada dalam bilik dengan nada yang tinggi, "Apa lagi ayah ni, nantilah." Mungkin bagi kita biasa, tapi di sisi Allah, ia sangat berat. Yang kedua, bentuk derhaka yang sering berlaku. Derhaka bukan hanya memukul atau menghardik. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk yang sangat halus. Dengan cara meninggikan suara, dengan cara tidak menjawab panggilan, dengan suara buat tak peduli bila ayah cakap dengan kita. Saudara-saudara sekalian, derhaka bukan hanya pada tangan tetapi juga pada lisan kita, pada sikap kita. Contoh, ayah bercakap, kita pegang telefon, mata tak pandang ayah. Kita dengar tapi kita tidak menghargai. Itu juga satu bentuk derhaka yang selalu kita abaikan. Yang ketiga, akibat ataupun balasan derhaka tersebut. Nabi SAW bersabda, setiap dosa boleh ditangguhkan kecuali derhaka kepada ibu bapa. Dosa lain mungkin Allah tangguhkan. Dosa derhaka kadang-kadang Allah bayar cash dekat dunia. Contoh, hidup terasa sempit, rezeki susah, hidup jadi tak tenang, doa terasa tidak diangkat. Boleh jadi bukan sebab kita kurang usaha, tapi kerana hati ayah yang pernah kita lukakan. Yang keempat, jangan sakiti hati ayah. Ayah bukan seperti ibu yang mudah menangis. Ayah menyimpan luka dalam diam. Dia mungkin tidak berkata apa-apa, tapi hatinya Allah yang tahu. Contoh, kita keluar rumah tanpa bagi tahu. Ayah tegur, kita jawab dengan kasar. Dia diam, tidak membalas. Tetapi malam itu, ayah tidur dengan hati yang berat. Jangan sangka diamnya ayah tanda dia tidak terasa. Yang kelima, belajar minta maaf sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, itulah peluang yang Allah beri. Jangan tunggu, jangan tangguh. Contoh, datang kepada ayah, cium tangan dia. Katakan, "Ayah, saya minta maaf. Maafkan saya." Walaupun ayah tak banyak cakap, percayalah, hatinya akan cair. Kerana seorang ayah tidak pernah berhenti menyayangi anaknya. Yang keenam, jadilah anak yang membanggakan ayah. Ayah tak minta kita jadi sempurna. Dia hanya mahu melihat kita menjadi manusia yang baik. Bukan sekadar berjaya, tetapi berakhlak, beriman. Contoh, ayah melihat kita solat. Ayah melihat kita hormat orang lain. Walaupun kita tak kaya, tapi itu sudah cukup membuat hati ayah bangga. Saudara-saudaraku, jangan tunggu, jangan sampai satu hari kita berdiri di sisi kubur ayah, kita menangis, kita merayu, "Kalau aku sempat jadi anak yang baik." Tetapi waktu tu dah tidak ada lagi peluang. Malam ini, kalau ayah masih ada, hubungi dia. Kalau ayah depan mata, peluk dia. Kerana syurga kita bermula dari redha seorang ayah. Semoga Allah lembutkan hati kita, menjadikan kita anak-anak yang tidak derhaka, dan mengumpulkan kita bersama ibu bapa kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
3: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Dalam dunia yang sibuk dan penuh cabaran, kasih ibu tetap menjadi tempat paling damai. Ibu tidak meminta balasan, cukup sekadar melihat kita bahagia. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu daripada saya, DJ Jiha.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawana al-akwan wa dabbara az-zaman al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma rizqna yawmal qiyamati syafa'atal Qur'an. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, utama dan pertama mari sama-sama kita zahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pemberian anugerah limpah kurnia pada saat dan ketika ini. Sekali lagi kita direzekikan bersama dalam Dauratul Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita sampaikan, kita telusuri maknanya, intisarinya, pengajaran daripadanya, semuanya menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, Allah tambahkan kefahamannya dalam urusan agama. Dan mudah-mudahan kali ini bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Urusan agama yang sedang kita bincangkan pada kali ini masih berkenaan perihal rezeki. Ayat yang terpilih siri kali ini ialah Surah Al-Baqarah pada ayat 254. Di muka surat 42, ayat 254 Surah Al-Baqarah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita betapa perlunya kita dengan rezeki yang telah Allah kurniakan, kita mengamalkan infak, mengamalkan sedekah, mengamalkan memberi, melaksanakan zakat, menjalankan tanggungjawab nafkah dari rezeki yang Allah berikan. Sebelum kita tidak lagi berpeluang untuk melakukan demikian, sebelum kita tertutup kesempatan untuk melaksanakan infak itu. Kerana apabila nanti berlakunya hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi peluang berjual beli, hari di mana tidak ada lagi kawan-kawan dan persahabatan, hari di mana tidak ada lagi syafaat pertolongan secara umum, maka pada hari tersebut, di antara amalan yang sangat besar dengan pembalasan yang amat luar biasa berganda ialah amalan memberikan sedekah, infak, pemberian dari rezeki yang Allah rezekikan kepada kita. Ayat ini memberikan ingatan yang amat bermanfaat bagi kita semua. Kerana dalam rezeki yang ada, dalam pemilikan yang kita miliki, ada rezeki orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah merupakan orang-orang yang zalim. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah diceritakan ada seseorang yang sepatutnya dia membayar zakat tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ketika dia ditanya kenapa dia tidak mengeluarkan zakat harta, zakat perniagaan,
Lalu dia menjawab bahawa perniagaan itu modalnya, kedai-kedainya, pekerja-pekerjanya, idea-ideanya, bakat-bakatnya, ilmu-ilmunya. Lalu dia terfikir dan menyatakan kenapa perlu sampai masa dia mengeluarkan sesuatu dari yang asalnya semua kepunyaannya. Kemudian oleh kerana dia menjawab, dia mengatakan begitu tanpa mempunyai pengetahuan dan kefahaman, lalu dijawab kepadanya, kalau kamu membeli seekor ikan siakap, sekalipun kamu yang membawa kenderaan ke pasar, kamu yang memilih, kamu yang mengisi ke dalam plastik, kamu yang letak di atas timbang, dan kemudian kamu yang membayar, kamu yang membawa balik, dan kamu yang memasaknya untuk memakannya, adakah kamu akan makan semua ikan itu? Lalu dia jujur menjawab, tidak. Dia akan buangkan dulu insangnya, dia akan buang dulu perutnya, dia akan buang dulu sisiknya dan sebagainya. Kenapa begitu? Kerana pada ikan, sekalipun kita yang membeli memilikinya, tetap ada di dalam ikan itu hak lalat, hak sampah, hak kucing dan sebagainya. Kalau pada seekor ikan pun kita tahu bahawa kalaupun kita memiliki dan membelinya, tetap ada hak pihak lain yang ada di dalamnya. Maka mengapa kita tidak boleh berfikir bahawa dari rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga ia dimilikkan kepada kita, rupa-rupanya di dalamnya mungkin sahaja ada rezeki orang lain dan hak orang lain. Maka ayat ini memberikan peringatan kepada kita, sekalipun secara zahir melalui jalan yang halal sesuatu itu dimilikkan kepada kita di dunia ini, namun kita diperintahkan untuk menginsafi betapa di dalamnya ada rezeki dan hak orang lain yang sepatutnya kita tunaikan sebaik-baiknya. Anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah infak dari rezeki yang telah kami, yakni Allah, rezekikan kepada kamu. Ingat, Allah dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Jawa lagi bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai, Cikis.
0: Hai, Wak.
1: Waras.
0: Waras. Okey, Wak. Hari ini ayat apa yang kita nak belajar?
1: Tino iki ayat pengen lah ya, moni ni. Yang pengen melaku-melaku santai nang Johor, pilihan ni tepat.
0: Yang pengen melaku-melaku santai.
1: Johor pilihannya tepat.
0: Johor pilihannya tepat. Bahasa Melayu dia, kalau ingin berjalan-jalan santai, okay, Johor adalah pilihan yang tepat.
1: Ya. Yeah.
0: Johor pilihan tepat.
1: Tepat.
0: Tepat.
1: Tepat.
0: Sepatah sedino untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk apa?

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Cik Merah menemani malam hujung minggu anda menerusi segmen Melodi Permata untuk edisi hari Ahad bertarikh 10 Mei 2026. Terima kasih untuk anda semua yang bersiap sedia mendengarkan kami di mana jua anda berada, semestinya di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia tiga frekuensi kami di negeri Johor ini. Juga untuk anda yang mendengarkan RTM Klik, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Penjelasan kita melangkah di jam yang ketiga, di mana di jam ini nantikan anda akan ikuti beberapa rancangan juga kami bawakan untuk anda. Adanya Sunnah Mekar Bahasa dan juga Vitamin Jiwa untuk edisi hari ini. Sambil-sambil berhibur, hadirkan diri anda juga yang mana nak merah ke udara ke ucapan anda, boleh saja komen di Facebook Johor FM, Instagram, di platform WhatsApp kami pun boleh. Nombornya 012-930-1019. Kita berhibur seketika terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Lepaskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 8.19 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 8.21 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.22 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas Johor 8.26 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.
2: Who should I give my

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya mendoakan tuan-tuan kita semua sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di manapun kita berada, mudah-mudahan sentiasa melazimkan istighfar, memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah, kita nak bercerita pula berkenaan dengan peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak berselawat ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini dengar nama Nabi tapi dia tak sambut dengan selawat. Maka ini pesanan Nabi, ini peringatannya baginda Nabi. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar tatkala menjejakkan kaki di tangga pertama. Baginda mengucapkan amin. Kemudian melangkah ke tangga kedua, lalu mengucapkan amin. Naik lagi kepada tangga yang ketiga, lalu mengucapkan amin. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar kamu mengucapkan amin sebanyak 3 kali tadi. Kenapa? Baginda menjawab, ketika aku menjejaki tangga pertama, Jibril datang kepadaku. Lalu dia berkata, celakalah bagi seorang hamba yang bertemu Ramadan. Namun apabila Ramadan berakhir, dia tidak diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pun membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang sempat bertemu kedua ibu bapanya atau salah satu daripada mereka, namun tidak dapat masuk syurga dengan berbakti kepada keduanya. Aku membalas amin. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah orang yang namamu disebut di sisinya namun dia tidak berselawat kepadamu. Aku pun membalas amin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini peringatannya, iaitu dalam apa jua keadaan, maka apabila nama Nabi disebut, nama Nabi diucapkan di sisi kita, peringatannya kepada kita mesti terus sambut dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Maksudnya, sesiapa yang berselawat untukku sekali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini kita nak sebut bahawa kelebihan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi disebut. Yang pertama, mendapat rahmat Allah 10 kali sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat Sayyiduna Abu Hurairah tadi. Yang kedua, ia terlepas daripada sifat kedekut. Yang ketiga, menjadi tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menjadi sebab doa kita didengar. Yang kelima, menjadi kunci syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Marilah kita mengamalkannya. Segeralah berselawat. Ajarkanlah kepada anak-anak. Duduklah dalam majlis-majlis selawat. Bacalah dalam tulisan atau apa sahaja yang terkait dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah perlindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #seteguhkasihibu.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, selang masa, istilah bahasa Inggeris, time lapse. Maksudnya, kaedah mendedahkan jalur filem pada satu tempoh masa tunggal atau pada jarak waktu yang mendahului. Apabila filem ditayangkan dalam kelajuan yang biasa, aksinya akan kelihatan lebih cepat. Ayat contoh, video selang masa menunjukkan bunga itu berkembang dalam tempoh beberapa saat sahaja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, Johor FM Permata Selatan, sekejap saja lagi kita akan melangkah di jam yang seterusnya untuk ikuti Ringkas 9 Malam dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Dan sekembalinya nanti, nantikan rancangan Carta Rock sampai bila-bila, di mana kita akan siarkan 20 lagu kumpulan rock menemani anda, dan kita akan mengetahui juara pada minggu ini. Jadi terus kekal setia bersama dengan Cik Merah menemani anda menerusi Melodi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis penyerahan watikah lantikan komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

semua. Okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelencah minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat malam untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan. Untuk waktu ini anda masih lagi bersama dengan saya Cik Merah dan ketika ini menerusi segmen Melodi Permata setiap hari Ahad, kita adanya rancangan Carta Rock sampai bila-bila terbitan Cik Kiss, ya, di mana kita bawakan 20 lagu rock Melayu terbaik era 80-an, 90-an dan 2000 yang masih segar di hati untuk anda semua. Jadi jom kita mulakan perjalanan untuk Carta Rock bagi minggu ke-21 ini. Dengarkan lagu dari tangga ke-20 sehinggalah kita mengetahui juara pada minggu ini. Jom kita berhibur dengan ini dia Carta Rock untuk anda hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Nombor 20.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Nombor 18.

0: Persembahan kumpulan BPR, lagu yang bertajuk 1000 Tahun Takkan Mungkin berada di kedudukan nombor 18 untuk carta rock sampai bila-bila. Itulah dia, telah anda dengarkan tiga pembukaan lagu untuk carta rock kita pada malam ini. Dan memang menariknya lagu ini bertahan dengan kekuatan melodi serta liriknya untuk pendengar di Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk anda semua, jangan lupa hadirkan diri yang nak merah ke udara kesempatan anda. Boleh saja hadirkan diri melalui platform media sosial kami dan juga boleh WhatsApp di konti kami 0123 01019. Malam ini, apakah aktiviti anda? Apa juga perancangan anda teman berteman bersama dengan Cik Merah di Johor FM? Biasalah, untuk waktu ni masih lagi orang kata manfaatkan peluang hari cuti bersama dengan keluarga, kenalan mahupun diri sendiri sahaja, hanya untuk berjalan seketika, mungkin mengambil angin ataupun mahu juga untuk menjamu selera. Paling penting, kena dengar, ini dia carta rock sampai bila-bila. Kita meneruskan hiburan lagu kedudukan nombor 17, Ekspedisi Titian Perjalanan, untuk anda di Johor FM.
1: Nombor 17.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Yep, Melodi Permata menemani anda 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan untuk waktu ini, anda sedang dihiburkan dengan Carta Rock sampai bila-bila. Menemani anda sehinggalah jam terakhir. Sehinggalah melangkah hampiri jam 12 tengah malam nanti ya. Baik, untuk maklumat saudara, untuk malam ini, kalau kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor ya, Jabatan Meteorologi Malaysia telah keluarkan amaran ribut petir pada jam 8.25 minit malam tadi. Dijangkakan sehingga jam 1 pagi untuk yang berada di negeri Johor bagi daerah Tangkak, Segamat dan juga Muar. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ini dalam keadaan cuaca yang mungkin hujan di kawasan anda, waktunya pula malam kan, jadi berhati-hati dengan pemanduan anda. Semualah Mira mengharapkan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Memandulah dengan berhemah dan ingatlah orang yang tersayang menantikan kepulangan anda di rumah. Baik, teruskan hiburan lagi untuk Carta Rock sampai bila-bila. Selepas ini, kedudukan nombor 15, Panji Sayap Terluka menghiburkan anda. Nantikan juga perkongsian berita Johor FM jam 10 malam nanti. Terus bersama dengan Cik Merah di Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.
2: Nombor 15.

0: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Memang cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Eh, takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Eh, dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Alah, bukan apa, Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha? Jangan, kadang-kadang awak hide kan tau daripada orang lain. Jadi, bila awak nak post benda yang biasa, tau awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi, kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Oh, rupanya
1: sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan tau macam tu. Jangan menjadi media sosial. Dan satu lagi tadi, Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan? Jangan tau, kalau ada benda yang kita tak pasti, jangan kongsi.
0: Lah, tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi, we dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Eh, okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak payahlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti? Jangan kongsi.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, selang masa, istilah bahasa Inggeris, time lapse. Maksudnya, kaedah mendedahkan jalur filem pada satu tempoh masa tunggal atau pada jarak waktu yang mendahului. Apabila filem ditayangkan dalam kelajuan yang biasa, aksinya akan kelihatan lebih cepat. Ayat contoh, video selang masa menunjukkan bunga itu berkembang dalam tempoh beberapa saat sahaja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan nafas baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi rancangan Carta Rock sampai bila-bila terbitan Cik Kis untuk edisi hari Ahad bertarikh 10 Mei 2026. Kita akan meneruskan lagi hiburan untuk kedudukan nombor 14 selepas ini. Tetapi seketika Merah nak menyapa rakan pendengar melalui platform media sosial yang mana hadir menghantarkan ucapan ataupun bersama dengan kita pada malam ini. Zambil-zambil itu juga boleh hadirkan diri bersama dengan Cik Merah di TikTok Johor FM Official. Sebab apa, sambil kita dengarkan lagu bolehlah kita berinteraksi di alam maya. Baik, selamat malam tu Hamidah Yahya, katanya salam Melodi Permata. Abdul Jalil Tahir pun ada. Ada juga Kak Ani kita, oh Mak Ani yang berada di Mersing. Cik Merah balik nanti, hati-hati jangan bawa kereta laju ya sayang. Amboi, Mak Ani macam nampak kita lah, risau saya tau. Baik-baik, saya akan memandu dengan secara berhemah, insyaAllah. Terima kasih peringatan dan juga doanya. Dan kita ada juga sapaan Azlan Nana Ruziana, moga semua sihat selalu katanya. Mak Nganggun di Singapura. Dan juga ini dia kiriman Muhammad Haikal. Cik Merah, hari ni sempat ke nak titikkan ucapan selamat hari ibu untuk ibu saya Puan Habibah binti Talib. Terima kasih sentiasa menjadi ibu yang terbaik buat Ikal. Ikal doakan semoga ibu dipanjangkan umur dalam keberkatan, diberikan kesihatan yang baik dan semoga suatu hari nanti ibu dapat melihat anak tunggal ibu berjaya. Tidak lupa juga buat semua yang bergelar ibu, sesiapa pun anda, anda adalah orang hebat di mata kami. Terima kasih Haikal. Itulah hari ini untuk hari ibu. Raikanlah mereka yang melahirkan anda mahupun yang membesarkan anda sehinggalah ke tahap ini ya. Baik, kita akan berhibur lagi. Ucapan anda akan bersambung dari semasa ke semasa. Dengarkan sirah lagu yang bertajuk Di Badai Asmara untuk anda di Carta Rock sampai bila-bila.
3: Nombor 14.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Pontian 101.9, Perpat Timbul, Serkat, Tanjung Piai.
2: Nombor 13.

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Nombor 12.

0: Persembahan kumpulan kembara lagu yang bertajuk Hati Emas menghiburkan anda di Johor FM semestinya di 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau di frekuensi 105.3 baik kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM baik kawasan pantai timur Johor. Itulah dia kumpulan kembara yang terkenal dengan karya-karya yang anda dengar boleh katakan menyentuh realiti kehidupan masyarakat dan juga sebab itulah lagu mereka ini mudah diterima pelbagai generasi dan sehinggalah sekarang. Dan menariknya kalau kita dengarkan lagu-lagu era rock tahun dulu kan, kebanyakannya liriknya memang begitu puitis dan ada jalan cerita tersendiri, bukan orang kata sekadar hiburan semata-mata. Itulah dia yang kami bawakan untuk anda menerusi carta rock sampai bila-bila. Baik, selepas ini kedudukan nombor 11 persembahan kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Satu Kesan Abadi. Layan carta rock sampai bila-bila bersama dengan Cik Merah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nombor 11.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Dengarkan Catan Rob sampai bila-bila. Nombor

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Yup, layan Carta Rock di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Cik Merah menemani anda tak kira di mana jua anda berada. Lagi-lagi untuk mereka yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Baik, kalau kita lihat sebenarnya, kita sudah pun menuju selepas ini lagu kedudukan nombor 8. Tapi seketika Merah nak berkongsi sedikit lagu dari tangga kedudukan nombor 20 sehinggalah sekarang ini. Kerana mungkin ada yang baru mendengarkan, terlepas dengarkan Carta Rock, nak tahu ke kedudukan lagu kesukaan anda. Jadi kita kongsi kedudukan nombor 20 kumpulan Search Fantasia Bulan Madu, 19 Ella Layar Impian, 18 BPR 1000 Tahun Takkan Mungkin, 17 Ekspedisi Titian Perjalanan, 16 Sweet September Hati Ku Kau Guris Luka, 15 Spongy Sayap Terluka, 14 Sera Di Madai Asmara, 13 Left Handed The Bunga Wangi, 12 Kembara Hati Emas, nombor 11 Iklim Satu Kesan Abadi, dan kedudukan nombor 10 pencalonan lagu baru kumpulan Spider, Lautku Cukup Masin. Dan tadi baru menghiburkan anda kedudukan nombor 9 bersamaan Handy Black, lagu yang bertajuk Kau Bernama Seri. Selepas ini kedudukan nombor 8 Kamikaze Luhur, 7 Crossfire Reality dan Fantasi, dan nombor 6 Bintang, lagu persembahan Budak Kacamata untuk anda di Johor FM.
2: Nombor 8.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, selang masa, istilah bahasa Inggeris, time lapse. Maksudnya, kaedah mendedahkan jalur filem pada satu tempoh masa tunggal atau pada jarak waktu yang mendahului. Apabila filem ditayangkan dalam kelajuan yang biasa, aksinya akan kelihatan lebih cepat. Ayat contoh, video selang masa menunjukkan bunga itu berkembang dalam tempoh beberapa saat sahaja. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
2: Nombor 5.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Nombor 4.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
0: Nombor 3.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM Permatan Selatan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM untuk anda yang berada di negeri Johor ini. Baik, untuk rakan dan pendengar, bagi rancangan Carta Rock sampai bila-bila, di mana setiap hari Ahad 9.20 minit malam kami bawakan untuk anda 20 lagu dipertandingkan. Kini tiba masanya untuk anda mengetahui lagu kedudukan nombor 2 pada minggu ini.
1: Nombor 2.
0: Yap, itulah dia Tira Rosa, lagu yang bertajuk Bunga Angkasa. Lagu ini turun satu anak tangga. Nama lagunya, bila kita dengar sahaja intro lagu ini, ramai terus terkenang dengan zaman dulu kan, mendengarkan lagu melalui kaset radio satu ketika dulu. Dan liriknya pula, itulah dia, bukan terlalu terus terang tapi menggunakan simbolik dan bahasa yang sungguh indah. Dan kita akan mengetahui. Dan sekarang tibalah masa untuk kita umumkan lagu yang paling tinggi kedudukannya minggu ini. Hanya Music, semangat sama. Dan diucapkan kepada barisan legenda rock tanah air, Rahim Ma'ruf, Mus Aris, Ariwata, Joey Nash dan Yazin, lagu yang bertajuk Semangat Zaman berjaya kekal sebagai juara Carta Rock sampai bila-bila pada minggu ini. Terbuktilah bahawa lagu yang baik tidak ditelan zaman, walaupun mungkin muzik berubah mengikut generasi. Karya yang mempunyai jiwa dan identiti semestinya tetap terus hidup di hati. Baik, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan Cemerlang untuk Carta Rock sampai bila-bila. Terbitan Checkies bagi minggu ke 21. Baik, kita berhibur dengan kedudukan naib juara dan juara bagi Carta Rock pada minggu ini.
1: Nombor 2.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
2: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
2: Hiburan terbaik sepanjang hari di Johor FM, Permata Selatan.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
4: Di Johor FM Permata Selatan, alhamdulillah kita dah berada di penghujung pertemuan menerusi segmen Melodi Permata. Terima kasih untuk anda yang kekal setia menemani kami dari awal siaran sehinggalah penghujung siaran pada malam ini. Dan diharapkan semoga setiap lagu dan perkongsian tadi dapat menceriakan malam anda. Dan pastinya pada malam ini sangat bermakna bagi penyokong JDT. Tahniah diucapkan atas kemenangan yang cukup membanggakan. Semangat juang yang dipamerkan memang luar biasa dan berjaya menghadiahkan kegembiraan buat penyokong Harimau Selatan. Baik, teruskan sokongan anda, teruskan juga semangat yang positif. Semoga kemenangan pada hari ini menjadi pembakar semangat untuk kejayaan lebih besar selepas ini. Dan Cik Merah tinggalkan anda dengan beberapa lagu saja selepas ini kerana Merah undurkan diri kerana tepat jam 12 tengah malam siaran Johor FM akan diambil alih menerusi Nasional FM. Namun kami akan kembali menemani anda pada esok pagi menerusi segmen Aura Permata. InsyaAllah, pada umur kita jumpa lagi. Untuk anda semua, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye semua.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan, wa karrih al-fusuqa wal-isyan, wa harrim alayna as-sakhata wal-niran. بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah Hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bisitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda, dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7, bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nordiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeloh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri, sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Hampa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada hari ibu saja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Terima kasih Abang Zim Sam DZ beri kita topi dan terima kasih banyak-banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan Nasional FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berbual bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Buruh Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin layari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah berpunca daripada sikap pentingkan diri sendiri, dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga ada semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual atau bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
1: I'm not feeling well lah. I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semasa bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster Pilihan Bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini ditulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dia murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Kilas Fakta. Wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan. 1

0: Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
7: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
8: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahihannya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng Burung Hantu.

0: Baru
1: Nasional, Nasional FM. Sentiasa di hati. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Leburaya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemanduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburuh Hantu, Agak Manis dan Abang Manis.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng buruhan. Terima kasih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizam, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara? Ada tips je. Tip secara alami, petua dia, healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik saya Abang Sore, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ha.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan yang macam kita ni, ibu-ibu suri rumah, memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kesihatan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Anna Fadi.
5: Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Frekuensi kami di Perlis 100.5 FM kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita, terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susah lah kita nak cari pertolongan, kan. Tak apa, mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Okey, kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau, indahnya ciptaan alam, kan. Tapi ada yang menarik selain warnanya. Hanim akan kongsikan selepas ini. Dengarkan dulu lagu dari Sinar Terindah. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Berbalik kepada cerita Hanim tadi kan, apa yang menariknya tentang apa itu menarik tentang pelangi kan, kerana anda adalah pelangi kami kan. Ya, sebenarnya berbentuk bulat. Siapa yang tahu pelangi itu berbentuk bulat? Kalau kita tengok dekat mata kasar kita kan, pelangi ini bentuk je separuh bulat. Tapi kalau kita berada di atas kapal terbang atau puncak gunung yang tinggi, anda berpeluang untuk melihat pelangi ini sebenarnya dalam bulatan yang sempurna. Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik warna. Kalau pelangi pertama itu susunan warna pelangi kedua tu terbalik, merah di dalam dan ungu di luar. Inilah fakta yang menarik berkaitan dengan pelangi. Hati juga ibarat pelangi, terus hidup dengan memberi erti. Terus layan Nasional FM, geng buruh hantu, dengarkan lagu Pelangi Senja dari Stacey.

0: Imigrasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan

0: Ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah."

0: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97. Yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba merebut perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah dan dia faham bila tiba pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar. Sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku, maka orang beriman dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Who should I give my

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Kau ni apaan?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mula cerita semacam itu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Pujaan Malaya, oh. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
9: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
10: Aura Permata.
11: Lebih segar, lebih bermakna.
9: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
11: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
9: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
11: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
9: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
11: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
12: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
9: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
11: Aura Permata.
10: Aura Permata.
9: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Menghampiri 6.40 minit pagi. Tiba masanya saya, Suzy Lawati, Mamat Semih, temani pagi anda menerusi segmen Aura Permata hari Isnin hari ini 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, ya betul, Suzy seorang-seorang, bukan untuk hari ini je, sampai esok, kira minggu ni keseorangan, tapi insyaAllah anda sudi teman Suzy, betul tak? Okey, sekejap lagi Suzy nak kongsikan bersama dengan anda maklumat. Tapi sebelum tu nak tanya dengan anda, setiap pagi apa yang anda utamakan, okey, untuk sarapan pagi? Kopi ataupun teh? Teh ataupun kopi? Apa yang sesuai untuk diri anda? Okey, baik. Kalau ada yang misalnya nak jawab persoalan Suzy ni, boleh je hantar WhatsApp di 0129301019. Tapi Suzy ada perkongsian berkenaan dengan kopi dan juga teh, yang mana satu sesuai untuk diet. Sekejap lagi Suzy akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur seketika bersama dengan senario dengan Carita Apa. Selamat pagi Johor, Malaysia, Singapura, Indonesia. Selamat pagi dunia. Bangun, bangun, bangun.

0: bengso, kurang mana deh.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Hidup lebih indah apabila kita belajar memberi, bukan hanya menerima. Kebaikan yang dikongsi dengan ikhlas akan membina hubungan yang positif, membawa kepuasan dalaman dan mencipta dunia yang lebih harmoni untuk diri sendiri dan orang sekeliling. Memberi juga menambahkan rasa empati, penghargaan dan kedamaian dalam hati.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih Suzy di sini temani pagi anda tau. Okey, baik, antara kopi ataupun teh, yang mana satu menjadi pilihan anda? Yang mana satu sebenarnya yang boleh orang kata membuatkan anda slim, kekal sihat? Yang mana satu yang boleh minuman diet yang bagus untuk diri anda? Okey. Okey, nak tahu? Okey, baik, sebenarnya kopi hitam O0 dan teh hijau adalah pilihan terbaik untuk diet asalkan diminum tanpa gula dan creamer. Tak kisahlah sama ada kopi ataupun teh pilihan anda. Yang ni kata kopi bagus, yang ni kata teh bagus. Tapi kalau ditambah dengan creamer ataupun susu ataupun tambah gula, ianya jadi kurang bagus untuk anda mengawal berat badan anda. Okay? Kopi unggul adalah meningkatkan metabolisme dan tenaga, yang ni sesuai sebelum senaman. Manakala teh hijau kaya antioksidan, katekin yang membantu membakar lemak dengan lebih tenang tanpa kafein yang berlebihan. Okey, dan kelebihan untuk kopi hitam ataupun O0 ialah membakar lemak lebih cepat, meningkatkan fokus dan memberikan tenaga tambahan untuk bersenam. Dan pilihan terbaik pastinya Americano Long Black Kopi O0. Tips sebaiknya diminum sebelum senam. Baik, bagi teh hijau pula, teh O0 kelebihannya mengandungi katekin antioksidan yang tinggi untuk meningkatkan metabolisme dan melindungi tubuh. Lebih lembut pada perut berbanding kopi. Dan pilihan terbaik teh hijau asli, matcha, teh O0. Dan apa yang paling penting sebenarnya bukan jenis minuman tetapi tambahan gula dan juga susu pekat yang menyebabkan kegagalan untuk anda diet. Satu sudu teh gula, yang ini lebih kurang 5 gram bersamaan 20 kalori, jika diminum 2 hingga 3 kali sehari, ia menyumbang kalori yang tinggi. Dan kesimpulannya, berdasarkan toleransi kafein, jika anda perlukan tenaga tinggi, pilih kopi hitam. Jika anda mahu kesihatan metabolik yang lebih tenang, pilih teh hijau. Kedua-duanya perlu diambil tanpa gula untuk hasil yang terbaik. Tak kisah kopi ke ataupun teh ke, yang pastinya no sugar, tak ada kandungan gula.

Jangan FM Permata Selatan. Kalau Suzy tinjau dari bilik siaran matahari, bentari dah pun muncul, okay? Di awal pagi. Yalah, keadaan cuaca untuk negeri Johor kan, kadang luar jangka. Kadang awal pagi tu macam nak pergi ke hujan, tapi tak hujan. Tapi belah petang, dia punya hujan dia, lebat dia tak boleh bawa bincang. Itu di sekitar Bandar Johor Baru. Dan sudah dapat maklum, ada apa daerah panas je, tak ada hujan. Okey, tak apa. InsyaAllah untuk hujan tu, hujan rahmat. Dan mungkin tempat anda tu panas pun, panas rahmat juga. Sebab ada je tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh. Memang mengharapkan cuaca yang kering dan juga panas. Jadi jangan merungut lah ya. Okey, nak buat macam mana lah kan. Itu ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Kita ni jalan terus. Buat je lah tugasan apa yang dipertanggungjawabkan untuk kita. Baik, 7 pagi nanti. Utama 7 pagi bakal bersama dengan anda. Dan selepas itu kita bakal melangkah untuk jam yang seterusnya. Jam yang kedua. Jangan ke mana-mana tau. Janji dengan Suzy. Hari ni sidai baju, sidai kain lambat sikit. Sebab Suzy nak buat live dan juga masa masak pun kena lambat. Kau tidak kena masak sekarang sebelum Suzy buat live TikTok nanti. Terus dengar Jorat Pen Permata Selatan.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kalau boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin Piche. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahil untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahil, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu boleh tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Persatuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan Parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamat jawatankuasa pilihan khas Parlimen sebelum dibawa ke sidang Parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengelapasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jorefan Permata Selatan. Halo. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy. Di sini kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua tau. Hari Isnin hari ini 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dah 11 Mei eh. Kalau orang lain kami itu hari untuk menyambut meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Suzy pun gitu juga tau. Sebab dalam masa yang sama nanti yang pastinya dalam jadual siaran, InsyaAllah lah Suzy akan bersiaran pada Hari Raya Aidil Adha nanti. Cuma Suzy tambah satu lagi menghitung hari apa tau. Tak lagi kita kan nak masuk bulan 6. Okay. Yang faham-faham, yang tak faham tu tak apa, lupakan. Okay, baik, untuk jam ini informasi dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Yang pastinya lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada Andy Bernardi dengan Aku Nak Kahwin.

0: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM dah pukul 7.22 minit pagi. Saya cuba untuk dapatkan Inspector Shah sebab saya cuba hubungi Inspector Shah, macam katanya nombornya tak ada dalam perkhidmatan tu yang macam pelik tu, tapi Inspector Shah balas WhatsApp saya ni. Okey, sekejap lagi saya cuba dapatkan Inspector Shah. Anda tunggu sebentar, pastikan terus dengar Jurapan Permata Selatan untuk kita ketahui laporan trafik.

0: Baik, saya dah pun mendapatkan Inspektor Shah dah pun bersiap sedia menanti di talian untuk laporan Zrafi. Akhirnya dapat ada jodoh antara kita, ya tuan eh? Baik tuan, untuk laporan trafik silakan tuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya pada 10 hari bulan Mei 2026 hari Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 253 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 6 kes kemalangan maut dengan 7 kematian yang berlaku di daerah Batu Pahat, Iskandar Puteri, Sia Alam dan Muar. Berikut pula adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah. Dan lalu lintas mulai perlahan manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kutijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Itu dia tadi Inspektor Shah untuk laporan trafik 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu kita ada klik tajuk berita. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Hai, saya Izzat Azim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah. Kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Radio Brita.
1: Baik, 7.44 minit pagi. Seketika seperti biasa Suzy nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Jom kita tinjau apa yang berlaku khususnya dalam negara, luar negara, hiburan dan juga mungkin ada perkongsian yang boleh dikongsikan untuk berita sukan. 13 tahun dalam jail kini sambung PhD. Di mana selepas lebih sedekad bergelar penghuni penjara, dia berjaya menamatkan Sarjana Pentadbiran Perniagaan MBA dan kini meneruskan pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah. Ini PhD dalam bidang sama menerusi Open University Malaysia OUM. Tercabar saya sebenarnya. Baik, lagi perkongsian Jambatan Uzur Tunggu Mangsa. Jambatan yang menghubungkan dua kampung iaitu Kampung Seri Muar dan Kampung Murni Jaya adalah laluan utama penduduk kampung berkenaan untuk ke jalan utama. Agong berangkat pulang selepas akhiri lawatan khas di Moskow. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berangkat pulang ke tanah air selepas mengakhiri lawatan khas di Moskow, Rusia. Lagi perkongsian, TDM laksana eksersais gerak pantas 2026 di Kelantan, Terengganu bermula esok, di mana Tentera Darat Malaysia TDM akan melaksanakan eksersais gerak pantas 2026 di Kelantan dan Terengganu bermula esok hingga 15 Mei ini bagi menguji tahap kesiagaan tempur dan keupayaan operasi pasukan dalam menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara. Gigih buat kerja demi sedia sara keluarga. Tiada istilah penat buat seorang pemuda yang sanggup melakukan tiga pekerjaan demi menyara keluarga serta membuat persiapan menyambut kelahiran cahaya mata sulung hujung bulan ini. Semoga dipermudahkan segala urusan buat pemuda tersebut dan semoga dibukakan pintu rezeki untuknya. Begitu juga kepada anda yang mungkin bukanlah senang mana yang bersusah payah untuk menyara keluarga, yang bekerja mungkin lebih daripada dua pekerjaan. Semoga insyaAllah lepas ni, mana tahu hari Isnin, hari kelahiran Nabi, doa kita dimakbulkan insyaAllah. Rezeki untuk anda dibuka seluas-luasnya insyaAllah. Amin, amin, amin. Baik, kita berhenti rehat seketika berhibur bersama dengan Mak Adam dan juga Elina Haris dengan Hanya Dirimu. Hanya dirimu bertahta di hati ini tahu. Tak tipu janji. Jom FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor.

0: Tanjung Berita.
1: Baik, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Ini di mana ni? SMA Al-Mahadul Ismail Tasik Junjung dilanda banjir di mana paras sungai meningkat selepas hujan lebat melanda kawasan tersebut dan menyebabkan banjir setinggi 0.3 meter di sekolah itu. Indonesia perkukuh pelindungan pekerja migran di mana Indonesia memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Sebarang rundingan adalah bagi mempertahan hak Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional sambil menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah ataupun berundur. JDT pecah rekod jaringan terbanyak Liga Super. Ini macam mana nak perkiraan ni? Kebiasaannya saya akan cakap macam ni? Nasib baik kusangkakan dua. Rupanya tiga, nasib baik tak empat. Dah kalau 14 macam mana apa ceritanya? Di mana ketua jurulatih JDT Zizko Munoz puji semangat juang pemain yang terus berjuang hingga minit akhir. Beliau turut berpuas hati dan anggap ini masa untuk memperbaiki pasukan menjelang perlawanan seterusnya. Lagi perkongsian, kapal tangki LNG Qatar lalui Selat Hormuz selepas gangguan berminggu-minggu di mana kapal pengangkut LNG Al-Khairatiyat menghantar kedudukannya menerusi sistem pengenalan automatik pada Sabtu menunjukkan ia telah memasuki Selat Hormuz. Baik, itu saja perkongsian yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Lele paparan insyaAllah dari semasa ke semasa. Okay? Dan untuk jam yang seterusnya nanti, saya akan kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca untuk negeri Johor. Jom kita berhibur seketika. Ini yang terbaru, terkini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita tengok je rakan-rakan dari Nasional FM. Datuk Seri Siti Nurhaliza datang Nasional FM. Harap Datuk Seri Siti Nurhaliza dengar pagi ni di segmen Aura Permata. Mel lah datang Jura FM pula.